0: Gen 101,1 FM bisa banget sobat Gen. Sekarang tanggal 23 Juli itu bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Aku happy banget deh karena kita itu mengingat bagaimana pentingnya untuk menjaga generasi-generasi penerus ya kan, buat meningkatkan kepedulian dan juga partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam memenuhi hak serta melindungi anak Indonesia sobat Gen. Kalau ngomongin soal Hari Anak Nasional ya, ini kan zaman dulu kita flashback ke beberapa tahun yang lalu lah, pasti banyak banget drama-drama anak kecil. Aku pernah hilang sobat Gen di kereta. Sumpah, ceritanya adalah ini kalau enggak salah waktunya mudik-mudikan deh. Tapi aku udah kelas 3 SD, kelas 3 atau kelas 4 SD gitu loh sobat Gen ya. Udah harusnya udah cukup dewasa dan mengerti. Mama papaku sama adik aku turun dari kereta mau beli makan. Sampai saat itu mereka nanya, "Nares, kamu mau ikut enggak?" "Enggak." "Bener?" "Iya." "Yakin?" "Iya." "Udah di make sure, udah dipastikan beberapa kali." "Oh ya udah ya, mama papa turun ya." "Iya, adikku masih kecil tuh sobat Gen." "Oh, kalau adikku masih kecil kayaknya aku masih kelas 1 kelas 2 SD lah." Ya masih kecil sih itu berarti. Terus habisnya itu mereka turun. Beberapa saat kemudian saya berubah pikiran. Mau nyusul mama papa gitu. Turunlah saya dari gerbong. Ada kakak saya. "Mama, aku turun ya." "Ya, dia lagi baca komik gitu sobat Gen." Saya turun. Nyampe bawah turun dari kereta. Celingak-celinguk. Toleh kanan, toleh kiri, kira-kira orang tua saya pergi kemana ya? Kok kayaknya gak ada hilal-hilalnya gitu. Coba mungkin biasanya beli ayam. Siapa sih langganan di sini kalau naik kereta pasti belinya CFC kan? Mungkin biasanya mama papaku belinya itu. Ya udah aku jalan ke sana. Kok gak ada mama papaku? Ya udah, balik lagi aja lah ke gerbong. Balik lagi tuh aku ke gerbong. Terus habis itu pas balik ke gerbong, sobat Gen temenan, aku gak tahu gerbongku tadi yang mana. Beneran, aku masuk, aku merasa ini adalah gerbongku. Aku masuk, terus habis itu aku ngelihat satu persatu. Loh, kakakku kok gak ada? Keluar lagi aku, pindah gerbong satunya. Loh, kakakku kok gak ada? Pindah lagi gerbong satunya. Loh, kakakku kok gak ada? Makin panik, aku jalanin lagi dari depan. Dari gerbong, gerbong, ke gerbong, ke gerbong. Akhirnya aku nangis sobat Gen dari ujung ke ujung. Sampai aku bilang ke, apa ya nyebutnya, pramugari kereta. Iya pramugari kereta ya. Ke mbak-mbaknya gitu, "Mbak, lihat bapakku enggak? Atau mamaku gendong anak kecil. Bapakku pakai kerah." Terus mbaknya kayak, "Loh ada anak hilang, ada anak hilang." Makin panik lagi sobat Gen setelah mendengar suara prit. Tandanya kan kereta mau jalan tuh. Tambah, aku makin geru-geru, nangisku makin kenceng. Habisnya itu akhirnya ditarik dari belakang sobat Gen, bapakku dari belakang narik kerah bajuku. "Ngek, ngapain kamu di sini?" Habisnya itu baliklah ke kursi. Terus ini yang paling kesel sih sejujurnya. Pas nyampe kursi, mbakku cuman gini, "Kamu dari tadi ngapain? Mondar-mandir nangis-nangis." "Loh, adekmu tuh hilang." Emang masa-masa anak kecil itu kok ya lucu-lucu. Tapi bikin istighfar ya Sobat Gen. Hari ini kita bahas perkara Hari Anak Nasional aja ya. Tapi Sobat Gen boleh request atau mau titip-titip salam ke teman-teman zaman dulu, teman-teman sekolahnya yang memorable di 0811-352-1031.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. Gen 103,1 FM bisa banget Sobat Gen. Ini tuh ya sudah menghitung hari lagi kita bulan Agustus. Artinya perayaan kemerdekaan itu semakin dekat. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin 17-an kemerdekaan, itu kan selalu jadi momen yang seru ya. Kumpul-kumpul bareng warga, tetangga, teman kantor, kita berbagi cerita dan merayakan kebersamaan. Wes paling guyup lah pokoknya kita sama warga-warga. Dan tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Surabaya untuk ikutan memeriahkan perayaan Waktunya Ngeteh Indonesia. Kalau misalnya Sobat Gen punya ide desain gapura yang unik atau konsep 17-an kreatif barengan sama warga daerahmu Sobat Gen, langsung aja submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikToknya Sariwangi. Nah, periode pengumpulan proposalnya dari tanggal 17 sampai 27 Juli 2026, ada 178 pemenang terpilih yang akan kita umumkan pada tanggal 29 Juli 2026, dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Jadi ini adalah waktu yang pas banget Sobat Gen buat nunjukin desain gapura terbaikmu. Kita sama-sama merayakan semarak 17-an bersama dengan Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang serta grand prize hingga total 17 juta rupiah. Jangan sampai kelewatan ya Sobat Gen ya. Kalau pengen tahu info lebih lanjutnya, langsung aja cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
2: Halo adik-adik Surabaya, ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di Gen FM.

Langsung dari Gedung Graha Pena lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen kalau misalnya kita ngomongin Hari Anak Nasional ya. Itu kan kayaknya untuk kita yang sudah berusia. Aku gak mau ngomong tua ya, tapi berusia matang. Medium well ini, kita tuh punya tanggung jawab loh sebenarnya untuk generasi penerus ya kan. Ya mungkin untuk beberapa orang gak harus dalam lingkup yang besar gitu ya, tapi bisa mulai dari lingkup yang kecil, ngebantu ponakan, ngebantu adik gitu. Gimana caranya biar menjadi generasi

10 anak yatim, duafa, dan anak jalanan, biar anak-anak ini masih terus bisa mengenyam pendidikan. Masya Allah, baik banget. Jadi inisiatifnya ini itu memang lahir dari pengalaman pribadinya yang pernah putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, Sobat Gen. Nah, berbekal keinginannya biar anak-anak yang lain tuh tidak sama kehidupannya dengan beliau ini, makanya beliau membuka ruang belajar bagi mereka yang kesulitan mengakses pendidikan. Duh, Mas Erwin, ini apa iku jenenge? Mahkotamu masih nyangkut di depo capung. Cakung.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, mumpung masih pagi, kadang-kadang kan kalau pagi itu kepikiran, aku hari ini mau ngapain aja ya? Kayaknya kalau menurut aku, wajib banget hari ini itu kita memikirkan gimana ya caranya untuk nambah nafsu makan si kecil. Pakai aja Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli, yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat, gak gampang sakit. Langsung aja beli sekarang juga Sobat Gen, ini bisa didapetin di apotek, e-commerce favorit, atau di Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus.

0: FM. 103,1 FM bisa banget.
1: Langsung dari Gedung Graha Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Nares temenin Sobat Gen sampai jam 10 di Kicau Pagi. Dan juga kalau misalnya hari ini dari tadi kita full ngomongin soal bocil-bocil anak-anak. Pas banget lagi di momen Hari Anak Nasional. Dan memang bisa dibilang gen-gen Alfa ini rada-rada membanggongkan ya kayaknya ya. Lucu-lucu tingkahnya di luar Nurul sebenarnya. Kayak aku tadi ngelihatin TikTok, terus habisnya itu Sobat Gen ngelihatin ini ada video anak kecil berantem di kelas. Terus gurunya bilang, Seng waras ngalah. Terus salah satu bilang gini, aku ancen rawaras. Coba kalau zaman dulu, aku inget banget lagi Sobat Gen, zaman aku kecil ya, itu kan memang gap umurku sama mbakku tuh bedanya lumayan jauh, 7 tahun. Tapi kita tuh kalau ribut tuh benar-benar ribut banget yang masih kayak sampai smackdown-smackdownan gitu loh. Nah kalau udah kayak gitu Sobat Gen, mamaku tahu langsung digeret dua-duanya ke dapur, dikasih pisau satu-satu. Nih gitu. Nah anak zaman dulu kan pasti langsung kayak langsung nangis, langsung merintih kayak enggak ma, maaf enggak kayak gitu lagi ma. Coba orang tua sekarang pasti lebih mendekatkan diri, enggak boleh gitu ya, ingat mamamu diawasi Kak Seto. Viral dikit nanti bikin klarifikasi minta maaf loh le.

0: langsung dari Gedung Geraha Bena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget masih Nares temenin sampai jam 10 nanti ya Sobat Gen. Aku tungguin juga loh request-requestannya juga di pagi hari ini. Mau request so apa wes yang bikin kamu mood, semangat, happy. Aku tahu kadang semua orang itu berangkat yang capek lah, mumet lah, meeting akhir bulan, target belum masuk. Tak hiburnya aja Sobat Gen. Request so di 0811-352-1031.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Kalau misalnya hari ini memang dari tadi kita ngobrolin soal masa-masa dulu kek, kita flashback karena di momen Hari Anak Nasional ini biar kita sama-sama apa ya bisa mensupport tumbuh kembang anak-anak penerus bangsa Indonesia biar bisa selaras dengan keinginan pemerintah Indonesia Emas 2045, ya kan? Karena setiap orang itu punya cita-citanya masing-masing, pun termasuk pemerintahan kita punya cita-cita Indonesia Emas 2045. Saya itu juga dulu aku punya cita-cita. Zaman kecil, cita-citaku yang pertama itu umur 4 tahun. 3 atau 4 tahun gitu ya Sobat Gen. Aku pengen jadi dokter anak. Nah, dokter spesialis anak, ditanyain tuh sama mamaku, kenapa kamu pengen dokter jadi dokter spesialis anak? Biar aku bisa nyulik anak. Aku suka anak-anak bayi. Lihat, umur 3 tahun keinginannya udah jahat banget ya kayaknya ya. Langsung Allah tuh kayak, hey manusia, tidak kukabulkan doamu. Ada niat busuk terselubung. Terus agak gedean dikit dan bisa dibilang sampai panjang itu cita-citanya, lebih long last lagi, pengen jadi kasir Sobat Gen. Gak tahu kenapa aku tuh suka. Sampai detik ini kalau aku ke Superindo ngelihat mbak-mbak kasir tuh kayak, mbak pekerjaanmu adalah cita-citaku gitu. Aku main ke Kidzania sama anakku. Ya sama Sobat Gen, aku ngincer jadi kasir. Ya gimana, emang itu kan namanya keinginan terselubung. Zaman kecil bisa dibilang cita-cita paling lama adalah jadi kasir. Gedenya jadi penyiar, ya kan? Kadang namanya hidup gedebak-gedebuknya itu akan berbeda. Kecil pengen apa, gede jadi apa, gedenya harus realistis aja lah gitu. Mampunya bisanya mengoceh, ya udah kita mengoceh aja gitu. Karena kalau misalnya sekarang aku jadi kasir, pasti lama-lama juga tertangkap kasus korupsi. Doyan banget tuh sama uang kayaknya mbak ini ya. Kalau Sobat Gen gimana? Cita-cita zaman kecil apa? Gedenya sekarang jadi apa? Boleh dong Sobat Gen ceritain. Cita-cita masa kecil, Res, aku pengen jadi insinyur. Sekarang gedenya aku jadi apa ya? Langsung aku tunggu di Genbox di 0811-352-1031. Sekalian mau request-request lagu, boleh Sobat Gen. Tak tunggu.

0: Infogen 103,1 FM bisa banget.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax. Anti hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Sebuah video yang menunjukkan dugaan pembuangan MBG di Bondowoso viral di media sosial. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Indonesia berhasil merebut gelar juara Piala AFF Wanita 2026 setelah berhasil mengalahkan Laos dengan skor 5-0 pada laga final yang digelar di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu 22 Juli 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, sebelumnya Indonesia juga sukses meraih gelar edisi perdana di 2024 setelah berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1. Hal ini membuat Indonesia menjadi tim pertama yang mampu meraih gelar back-to-back di Piala AFF Wanita. Selain mempertahankan gelar, Indonesia juga memastikan tiket ke AFF Women's Championship pada tahun 2027 mendatang. Selanjutnya, Menteri Pertanian menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pada 8 komoditas strategis. Diketahui melalui Antara News, 8 komoditas tersebut meliputi beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Capaian itu membuat Indonesia tak lagi bergantung pada impor untuk komoditas-komoditas tersebut dan bahkan sebagian telah memasuki pasar ekspor. Diketahui pula bahwa cadangan beras pemerintah telah melampaui 5 juta ton yang mana membuatnya menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Beralih ke berita utama, sebuah video yang memperlihatkan dugaan pembuangan makanan dari program MBG viral di media sosial dan memicu berbagai tanggapan dari warganet. Mengutip dari JPNN Jatim, diketahui bahwa video tersebut direkam di lingkungan sekolah di Bondowoso saat berlangsungnya kunjungan kerja Wakil Menteri ke Gapoktan Al-Barokah pada Senin 20 Juli 2026. Hingga kini masih belum diketahui secara pasti konteks utuh dari video yang beredar dan Kepala SPPG setempat mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penelusuran agar penyebab kejadian dapat diketahui secara objektif sebelum diambil kesimpulan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Gen 103,1 FM.
3: Bisa banget.

0: Coba sini yang pagi hari ini pejuang rupiah, apakah kamu berangkat bekerja sama kayak cita-citamu zaman kecil, Sobat Gen? Cerita apa, oh? Dulu pas masih kecil cita-citanya jadi apa? Lah, gedenya putar balik tah, menyimpang jauh, jalan-jalan jauh, atau lebih ngerasa nares yang sekarang lebih seru daripada cita-citaku. 0811 3521031. Kayak pagi hari ini udah ada ruame nih, wes ada yang masuk. Ada siapa ini namanya? Dari Ana ya. Halo Ana.
1: Pagi Mbak Nares, pagi Sobat Gen. Kalau aku dulu cita-citaku pada waktu kecil sampai bertahan SMP itu aku pengen banget jadi astronot. Dulu itu sampai sempat dijulukin sama teman-teman itu astronot berkacamata, karena kan aku pakai kacamata nih Mbak Nares. Rada gak masuk akal sih memang cita-citaku pengen jadi astronot. Nah, gede-gede malah jadinya konsultan pajak. Ya gak apa-apa lah, untung-untung masih bermanfaat lah untuk perusahaan-perusahaan. Wajib pajak, wajib pajak. Betul. Ya, memang hemat pajak kita yang kita tidak tahu
0: arahnya kemana,
1: bisa kita rasakan.
0: Beneran Mbak Ana, beneran
1: Mbak Nares sama Sobat Gen, kalau nyari konsultan pajak jangan lupa ya hubungi aku, lewat Mbak Nares juga bisa kok. Thank you.
0: Terima kasih Mbak Ana. Ini beneran Sobat Gen yang butuh konsultan pajak, hubungi Mbak Ana aja ya. Ini kayaknya aku juga butuh nih Mbak Ana. Boleh nanti tak chatnya kamu langsung ya. Atau kalau misalnya Sobat Gen beneran lagi butuh konsultan pajak, ceto 0811 3521031, nanti tak kasih nomornya Mbak Ana. Yang butuh MC juga hubungin aku ya Sobat Gen. Jadi buka lowongan kerja. Ada selain Mbak Ana, ada siapa lagi hari ini yang udah masuk ya? Ada Kak Ida, katanya cita-citaku tuh jadi dokter anak, sementara kalau sekarang jadi koas yang nunggu persiapan ujian UKN PDPD. Oh, boyku. Mungkin 5 tahun dari sekarang jadi PPDS anak. Oh, amin. Amin ya Allah, amin. Amin aja dulu kali ya. Bener, amin. Kita doakan sama-sama ya. PDPD itu apa maksudnya? Percaya diri, percaya diri? Bukan. Apa, Dek? Oh, itu ujian. Oh, iya. Tapi aku selalu salut ya Sobatnya sama orang-orang yang mau mengenyam pendidikan yang tidak ada hentinya itu. Kayak, wow. Gimana caranya? Aku yang tidak ada hentinya itu adalah scroll TikTok, balik ke Instagram, balik ke TikTok lagi. Nah, itu aku yang tidak ada hentinya. Gen.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen masih dengerin Kicau Pagi barengan sama Nare sampai jam 10 pagi nanti. Kalau dari tadi kita ngomongin soal cita-citanya sobat Gen, itu dulu pas masih kecil itu pengen jadi apa? Sekarang profesinya jadi apa? Ini di mana nih namanya TikTok lagi rame banget. Katanya Maira, aku kanares, aku juga tidak sesuai. Tiba-tiba banget jadi pengatur lalu lintas udara. Gitu katanya. Padahal pengennya cuman jadi guru. Ini kerjaan kamu ini sama-sama mulianya loh, Mai. Ya kan? Guru membangun masa depan bangsa. Terus kalau misalnya kamu sekarang mengatur lalu lintas udara, itu kan berarti kamu yang ada di menara itu kan? Iya kan? Itu tuh bapakku dulu suruh aku kerja di situ. Wo, katanya gitu. Kamu kerja wo ini aja wo, gajinya banyak. Wah, Maira ini wong soge. Tapi emang itu stresnya tinggi, tapi keren banget buat Maira. Wih, keren pol sih. Karena semua nyawa manusia-manusia yang ada di langit ini bergantung sama Maira dan teman-temannya. Sehat terus ya, Maya. Sehat terus, semoga kerjaan kamu selalu diberikan keberkahan sama Tuhan. Karena pahalamu banyak sih, nolongin banyak orang setiap harinya, keren banget. Di pagi hari ini juga sudah ada yang masuk. Ini ada Kak Slamet Raharjo. Cita-citaku dulu pas kecil pengen jadi tentara. Sekarang jadi mas-mas ekspedisi. Bukan halo dek, tapi halo mbak paket. Bener, tapi sama-sama halo, sama-sama menyapa wanita-wanita ya. Mungkin beda ini aja, beda potongan rambut. Kalau mas-mas apa ngirim paket kan lebih casual gitu ya. Terus habisnya itu hari ini juga sudah ada Mita Julianto juga. Lah, cita-cita aku waktu kecil mau jadi TNI, sekarang malah jadi kuli gitu katanya. Tapi kan badannya sama-sama bagus kan. Itu badannya metekel. Gak semua orang bisa punya badan metekel kayak gitu ya. Ada Nur juga. Dulu cita-cita waktu kecil pengen jadi reporter, sekarang jadi ibu rumah tangga sambil ngonten. Sama, kata siapa ibu rumah tangga itu bukan reporter. Coba, suamimu tiap hari pulang kerja, pasti mbok tanya-tanyain, gimana kerjaan kamu hari ini? Bos kamu gimana? Semuanya lancar, gajimu mana? Kok gak ada? Wah, lebih medeni itu ibu rumah tangga. Tapi juga sudah ada yang masuk juga via voice note. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Kak Nare.
0: Pagi Beb.
1: Nah, aku gak ikutan topik ya.
0: Oke. Okay.
1: Momen-momen terindah dan terpenting hari ini tuh ya hampir sama kayak hari anak nasional ya.
0: Apa tuh?
1: Hari
0: Mon?
1: Ini juga anakku ulang tahun sih.
0: Kok ya pas. Selamat
1: hari
0: ulang tahun.
1: Hari ini potong hari anak nasional. Tak request lah. Aku boleh.
0: Boleh, mau request lagu
1: lagunya,
0: apa Mon?
1: Kesayangan boleh enggak yang nyanyi itu Al-Ghazali?
0: Al-Ghazali?
1: Makasih ya Kak.
0: Sama-sama Mon, nanti tak carikan dulu ya Mon ya. Ada enggak ini? Al-Ghazali kayaknya lagi ngurusin anaknya Mon. Sama Aliza Daquis.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
0: Oh boy.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
0: Gen FM. Gen 103,1 FM bisa banget, Sobat Gen, yang pagi hari ini lagi kepikiran. Loala, laptopku rusak, pengen ganti baru atau makin lemot. Baterainya gelembung, baterainya meledak, apa segala macam. Wes, kita bareng-bareng aja lah, Sobat Gen, ya. 2026 janjinya katanya mau hidup lebih baik, jadi device-nya juga diperbaiki, apalagi ini untuk menunjang kerja, sekolah, ataupun nge-game. Bolehlah area-area Surabaya kita mampir ke Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Mulainya hari ini, Sobat Gen, dari tanggal 23 Juli hari Kamis sampai dengan hari Minggu 26 Juli, tepatnya ada di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Sobat Gen bisa menikmati promo spesial dengan diskonnya hingga 10%. Jadi, lek tak hitung-hitung, Sobat Gen, itu bisa hemat sampai 5 juta rupiah loh. Bakal banyak aktivitas seru, dan yang paling spesial di tanggal 26 Julinya itu, bakal ada lelang eksklusif produknya Lenovo, dan ini cuman ada 4 unit tok. Jadi tunggu apa lagi, Sobat Gen? Langsung aja kita ke sana. Sampai jumpa di Lenovo.

0: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
1: Ya.
0: Saya dari asuransi Rental Agung.
1: Ya, ya.
0: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
1: Mobil saya bawa ke Suramadu, Suramadura. Pagi-pagi, kita ngeliat dari kayak gitu.
0: Loh, si. Saya kok agak mumet ya, Mas ya. Ini dari Madura, keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin ya, laut atau apa?
1: Iya, mungkin seperti itu juga.
0: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa, Mas?
1: Bukan alu saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
0: iya.
1: Dari Surabaya ke Madura, artinya mengempas ke depan.
0: Berarti timur tenggara, Mas. Ini ngapunten ya, Mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari Masnya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan, tak, Mas? Ada kayak bayangan putih gitu gak, Mas? Sing, wuss, gitu loh, Mas.
1: Kira begini.
0: Nah, gimana?
1: Saya nyetir, ketika saya nyetir, terlepas dari itu ya, Mas. Bonggong saya itu waktu itu nyetir sama.
0: Iya.
1: Oh, tak buka titik gitu, Mas. Tidak ngerasa.
0: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, Mas.
1: Maksudnya masuk? Oh, makhluk halus gitu, Mas.
0: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, Mas.
1: Saya nggak kerasa juga, tapi kerasa aja, tapi tak musuh kencang.
0: Gini, Mas, ini kan di luar kesadaran manusia, Mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, Mas. Ya, usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, Mas. Mas, ada stikernya nggak? Mobil kaca depannya?
1: Ada stikernya.
0: Loh, salah lagi, Mas. Oh, ya maaf. Berarti Mas Bonda masuk
2: salah sambung Gen FM.
1: Oke.

dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen F.

Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen, masih Nares nemenin di Kicau pagi sampai jam 10 pagi nanti, karena hari ini adalah memperingati Hari Anak Nasional. Kita lagi ngomongin cita-cita waktu kecil sama profesinya sobat Gen sekarang itu muternya kejauhan gak kira-kira. Kalau katanya Agung DC yang ada di TikTok nih sobat Gen, katanya momen Hari Anak Nasional yang berkesan tuh tahun 2024. Itu juara satu lomba ayah bunda bercerita Kabupaten Lamongan. Gila, keren banget Mas Agung. Tahun ini gak ikut lomba lagi ta Mas. Mungkin juara satu ayah bunda bercerita masa kecilnya Kabupaten Lamongan juga, karena masa kecilnya ayah bunda kayaknya lebih banyak ya kan. Ada Mbak Riri juga nih, katanya aku kuliah di kebidanan jadi marketing appraisal sekarang. Terus aku nanya, loh emang kalau misalnya bidan itu memang dari dulu pengen jadi bidan? Ya iya. Itu pertanyaan macam apa itu Naresuari? Katanya Mbak, siapa tadi itu namanya Mbak Riri, iya pingin, cuman katanya untuk jadi bidan kurang menghasilkan, jadinya dia sekarang jadi appraisal gitu sobat Gen. Terus habisnya itu si Agung DC ini dulu kuliahnya teknik mesin, sekarang kerja jadi audit internal di farmasi. Nih coba keluarlah musuh-musuhnya Mas Agung DC. Orang audit tuh biasanya musuhnya banyak, apalagi dia katanya gini auditnya marketingnya, ya toh tambah wakeh musuhmu Mas Agung. Terus habisnya ini sudah banyak banget yang masuk. Ada Nugraha, cita-cita waktu kecil itu pengen jadi pemain sepak bola, tapi malah sekarang kerjanya freelance rabutan. Ya enggak apa-apa, pemain sepak bola itu juga capek loh, lari ke kanan ke kiri ya kan. Ada juga HI, opo iki? Handoko ya, jadi pengusaha cita-cita waktu kecil, sekarang jadi sales otomotif. Terus Lita tuh juga katanya Lita, pas kecil pengen jadi pengusaha kaya raya, sekarang alhamdulillah jadi pegawainya pengusaha kaya raya. Hei temenan awak deweku jadi pegawainya pengusaha kaya raya semuanya kok sobat Gen. Rarin juga pengen jadi dokter anak tapi tidak tercapai, sekarang tetap bangga karena sudah 6 tahun terakhir jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu ya, tak wakil no kabeh sobat Gen. Ibu rumah tangga kadang-kadang jadi tukang pijet, bisa jadi chef, bisa jadi dokter, bisa jadi guru, bisa jadi, wah semuanya kita tuh harus bisa. Jadi kalau misalnya sobat Gen bilang kayak, sekarang tuh aku cuman jadi ibu rumah tangga, gak cuman, profesimu tuh banyak sekarang ya. Ini juga sudah ada yang masuk juga, siapa ini? Aku Novita, hai Novita. Jujur nih baru tahu kalau hari ini memperingati Hari Anak, dan aku baru ingat kalau aku sudah bukan anak-anak. Aku juga baru tersadar setelah membaca WhatsAppmu kayak, oh iya, aku juga sudah bukan anak-anak ya. Walaupun statusku di kartu keluarga masih anak. Kanares, aku mau request lagunya Tenang Judika dong. Sudah, tadi sudah aku puterin ya. Karena sejatinya hidup adalah mencari ketenangan. Thank you Kanare, sehat selalu. Kamu juga sehat selalu ya Monika. Monika, siapa namanya? Novita. Terus juga sudah ada yang masuk juga ini, ikutan topik nih dari Mr. Brewo. Nah Mas Brewo udah tak bacain tadi, aku sampai diteror di mana nih? Di mana nih namanya? TikTok, sampai lali aku. Mbak, aku udah WhatsApp belum dibaca, sampun ini loh Mas. Dulu kecil pengen jadi polisi, beberapa kali daftar gagal, alhamdulillahnya gagal. Banyak hikmah di baliknya. Sekarang udah jadi orang tua, lagi jalanin usaha kecil-kecilan, bikin dompet, tas, sepatu dari bahan kulit dengan brand sendiri Mr. Brewo Leather. Oh iya, bismillah cita-cita sekarang 3M Kanares, Mekah, Madinah, Manchester United bareng keluarga. Loh, katanya sosiologi mana? Beliau juga alumni sosiologi. Ya Allah temenan ya, 3M, Mekah, Madinah, Manchester United. Aku jadi pengen, 3M ku apa ya? Mekah, Madinah, menikah sama kamu. Yeah.

0: Langsung dari Gedung Graha Pena, Gen 103,1 FM, bisa banget Sobat Gen. Aris nemenin kamu di Kicau Pagi sampai jam 10. Kan Aris ngikutin gosip juga ternyata, gitu katanya. Loh, aku ngikutin gosip lah, gosip-gosip, semua gosip tuh aku suka ngikutin. Ya apa tadi aku udah cerita ya, ada Mas Erwin ojek online yang di Jakarta itu kan, yang tadi katanya dia berbakti karena gak bisa sekolah, akhirnya dia sekarang bikin sekolahan untuk anak-anak kaum duafa, anak-anak putus sekolah, anak-anak yang punya problem sama pendidikannya. Keren. Terus aku bilang, aku merasa tertampar Sobat Gen, karena kayak ya Allah, aku lo gak lapo-lapo kayaknya. Iya ya, kita waktunya bikin sesuatu untuk generasi-generasi penerus bangsa ini deh. Aku setuju banget. Mumpung hari ini adalah Hari Anak Nasional. Zaman dulu Sobat Gen cita-citanya jadi apa? Lah, sekarang cita-citamu jadi apa Sobat Gen? Pagi hari ini sudah ada Ibu Dokter masuk. Halo.
1: Selamat pagi Kak Nare.
0: Pagi Dokter. Hai.
1: Aku ikutan topik ya.
0: Boleh dong.
1: Dulu waktu kecil aku tuh pengen banget jadi bidan kayak tanteku. Ternyata setelah gede aku pendek, jadi kurang tingginya. Sekarang aku jadi dokter umum.
0: Oh wow.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Aku request lagu Fabio Aser ya Kak ya.
0: Boleh.
1: Yang aku berjanji. Terima kasih Kak Nare.
0: Terima kasih banyak Dokter Eti juga. Terima kasih banyak. Sehat selalu juga. Iya. Seta, aku baru tahu kalau bidan itu ada minimal tingginya. Atau dokter ada minimal tingginya juga. Kok keren banget bidan ada minimal tingginya. Tapi ya apalah dok, Dokter Eti tetap sekarang tetap bertugas mengabdi untuk masyarakat, menyehatkan bangsa juga keren. Oh iya dong, jadi ini kalau kita cek-cek ya Sobat Gen ya, tinggi badan minimal untuk masuk jurusan atau profesi bidan di Indonesia itu ada memang 150 cm. Ah dok, apapun itulah, mau bidan mau dokter umum kayak Dokter Eti sekarang, tetap keren Paul, ya kan? Lanjut lagi juga sudah ada yang masuk di pagi hari ini. Dari siapa ini katanya?
2: Pagi Mbak Nare.
0: Pagi Mas.
2: Aku Adit.
0: Ah Mas Adit, halo. Salam kenal Mas Adit.
2: Pengen jadi insinyur nuklir.
0: Wih,
2: ternyata salah. Gede-gede kok jadi direktur operasi.
0: Wah.
2: Ya. Selamat pagi Mbak Nare.
0: Selamat pagi, terima kasih Mas Adit. Keren banget, ya Allah, ngomongnya keren-keren ya. Aku kayak merasa, aku harus kudu ya opo. Tiba-tiba gedenya jadi direktur. Aku juga pingin loh jadi komisaris. CEO Sobat Gen. Cek aku iso melebu-melebu nak dracin-dracin. Ada juga yang sudah masuk nih, siapa ini? Tiba-tiba menjadi transportasi umum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam pagi.
3: Tetap sehat ya.
0: Terima kasih Mas Irham.
3: Terima kasih Nares. Durungi ikut nimbrung topik.
0: Boleh dong. Mau
3: dari Gunawan Samanyar tadi keluar apartemen ngantar anak sekolah ke Sukacita Hati Raya ITS mau macet.
0: Nah.
3: Dua arah wis bolak-balik sing rono ya macet, sing mrene ya macet.
0: Iya, pasti.
3: Wis, siapkan mental lain lah emang ke sana. Enggak usah gula alternatif lainnya. Sudah jelas lho. Ikutan topik Nares.
0: Boleh Mas Irham.
3: Cita-citaku pas kecil iku sama saya gak kecapean Nares. Apa? Aku pas kecil aku pengen jadi Power Rangers merah. Tapi gak iso kesampaian. Terus saiki yo alhamdulillah wis ada jalan yang lain. Jadi meskipun gak jadi Power Rangers merah, sudah menjalani hidup dengan
0: baik.
3: Syukur.
0: Wis, alhamdulillah Mas Irham.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih
3: semangat
0: banyak. Matur nuwun Mas Irham.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mas Irham. Terima kasih. Kayaknya Mas Irham iki tidak menyadari loh bahwasannya zaman kecil pengen jadi Power Rangers merah. Meskipun sekarang hitungannya bukan Power Ranger merah, tapi koyo eklam ini abang, kolore ya juga abang. Untung kolor abang kudu kolor ijo Sobat Gen.
4: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen yang pagi hari ini lagi bingung ya kayaknya mau ngapain. Sarapan sudah. Terus enaknya kita cari mood booster apa lagi ya? Ya ngopi. Udah itu kunci utama paling bener ya ngopi sobat Gen. Apalagi ngopinya sama Cavino. Jadi Cavino ini adalah kopi dalam kemasan botol. Tak kasih tahu sobat Gen, rasa kopinya bold. Ini beneran bener-bener kopi banget. Apalagi aku pecinta kopi juga ya. Dan ini sudah memakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil. Plus sudah ada oat milknya juga. Jadi kebayangkan rasanya, aroma kopinya tuh yang bener-bener kayak enak banget. Dan ini juga ada 4 varian rasa. Ada oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, ada Spanish latte juga. Bisa kamu dapetin di mana-mana wis gampang. Kamu sekarang jalan, nanti mampir Maret-Maret, pasti ada sobat Gen ya. Cavino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
2: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
4: Halo arek-arek Surabaya, ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.
5: Lenovo, Lenovo.
6: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
7: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: 101,1 FM
1: Bisa banget.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pemprov Jatim menerbitkan peraturan gubernur untuk klasifikasi kelas jalan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan dengan Arab Saudi dalam pembangunan program nuklir sipil di negara teluk tersebut. Dilansir dari Detik News, keputusan tersebut diambil di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran yang dipicu oleh kehadiran atas program nuklir Teheran, yang mana hingga kini menjadi isu utama mengapa pembahasan damai menemui jalan buntu. Diketahui sebelumnya bahwa beberapa tahun terakhir, Washington telah berupaya untuk mengintegrasikan perjanjian nuklir ini dalam strategi geopolitik yang lebih luas, yaitu mendorong normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Israel. Beralih ke berita selanjutnya, Kota Surabaya pada hari ini diperkirakan akan didominasi kondisi cerah. Berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, suhu pada pagi hari berada di kisaran 23 derajat Celcius, yang kemudian akan meningkat secara bertahap mencapai sekitar 32 derajat Celcius pada siang hari atau sore hari. Meski peluang hujan relatif kecil, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu dan masyarakat tetap disarankan untuk memantau informasi terbaru dari BMKG. Memasuki berita utama, pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menerbitkan peraturan gubernur mengenai klasifikasi kelas jalan. Mengutip dari Radar Surabaya, aturan tersebut menjadi dasar penentuan jenis dan kapasitas kendaraan yang boleh melintas di setiap jalan ruas provinsi. Diketahui bahwa kelas jalan 1 diperuntukkan bagi kendaraan bertonase besar, sedangkan jalan kelas 2 dan 3 hanya boleh dilalui kendaraan dengan beban sesuai ketentuan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Wah ruang mepol ngomongin cita-cita masa kecil sama profesi sekarang itu apa sih sobat Gen di 08 11 352 1031 ya. Masih Nares tungguin, masih Nares temenin juga sampai jam 10. Coba deh kita hari ini akan mendengar yang warga-warga yang udah masuk sampai ono yang pamer yang paling baru. Coba kita dengerin voice note-nya dulu. Halo.
1: Assalamualaikum Kak Nares.
0: Waalaikumsalam Mas Hendro.
1: Mau ikutan topik.
0: Iya.
1: Cita-citaku dulu pengen jadi pemain Persebaya.
0: Waduh.
1: Nah, sekarang jadi driver online.
0: Wah.
1: Ya, gimana lagi? Itu sudah garis takdirku. Ya, jalani.
0: Iya.
1: Buat Kak Nares, selamat siaran sampai jam 10 pagi.
0: Terima kasih, semangat juga buat Mas Hendro. Mas Hendro ceritanya sedih, aku melok-melok sedih pisan. Aku pengen nangis, meratapi nasibku dewe Mas Hendro. Dan pamer lagi Mas Hendro, minum Cavino cakep. Enak tau Mas, aku bendino ya tukuiku, kopi ay. Ada juga yang sudah masuk di pagi hari ini dari Rizal, cita-citaku mbiyen dadi pemain bal-balan, Mbak. Saiki terjebak dadi budak korporat CS Night Shift. Yah meneket moleh semangat, Mas. Sehat-sehat nih yang kerjanya shift-shift malam juga harus diwaspadai juga ya, tidurnya harus teratur juga. Apa kalau misalnya siang ini dipakai tidur aja, vitamin jangan lupa. Terus habisnya itu sering check up juga. Olahraga juga penting ya, guys. Aku juga mau nyapa teman aku Reno Reksa. Bapak Reno Reksa, selamat pagi. Anda lagi di Surabaya, Bapak. Lagi gak siaran. Bapak sering viral loh berita-beritanya, Pak. Selamat menikmati kota Surabaya. Selamat pulang kampung ya, Reno ya. Ada pagi hari ini juga Abdurrahman yang juga sudah masuk. Selamat pagi, Nares. Aku Abdurrahman. Cintaku. Aku nanyanya cita-cita loh. Kok tiba-tiba dia cintaku dulu pengen jadi owner resto. Oh cita-cita. Tapi sekarang jadi owner warkop. Weh mas. Pak yowes enak ya mas ya. Owner warkop iku duwe akeh mas. Iku oke loh mantuliti ku mas. Semoga lancar terus, warkopnya rame, dan yang paling penting ojo agese kasbon. Lewes kasbon yo ngelu yo opo katikulaan ya sobat Gen ya. Ada Adam juga, cita-cita pas SD pengennya tentara atau polisi, makanya dulu SD selalu potong gundul. Oh iya, pas SMP mata minus akhirnya pakai kacamata, cita-cita berubah pengen jadi musisi. Nah sekarang malah jadi patroli di ruas tol. Yang penting kerja, gak nganggur. Semangat pagi, makasih Mas Adam. Semangat pagi juga. Mas, aku kemarin habis dari ini Gresik. Ketemu kamu gak Mas? Kamu sering patroli juga kan di tol katanya. Kok gak ketemu aku Mas? Ini ada yang masuk juga nih. Kak Dwi, cita-cita jadi arsitektur. Kuliah guru, kerja accounting, request bondan yang sudahlah ya. Sudah diputer, pas banget kan. Aku tuh mengetahui semua kebutuhannya Sobat Gen juga. Tapi ngomongin cita-cita ya Sobat Gen ya. Emang kadang-kadang tuh kalau ditanya masa kecil cita-citanya apa, macam-macam. Pas gede ya lama-lama kita jadi realistis sendiri aja lah gitu. Kadang ya bisa cita-cita berubah, keinginan berubah. Hai Kak, aku Ca. Hai Ca. Izin cerita sedikit, dulu cita-citaku waktu kecil banyak berubah, ya kan? Awalnya jadi polwan, terus karena aku pikir tinggi badanku gak nyampe, jadinya mau dokter. Terus karena aku takut jarum, leh, kan yang disuntik pasienmu, bukan kamu yang disuntik. Akhirnya gak jadi dokter. Nah waktu kecil cita-citanya sering berubah sesuai mood. Izin sekalian request sumpah matinya Selina Grace Kak. Terima kasih banyak, sama-sama Ca, makasih ya. Tapi kadang-kadang tuh lucu deh, cita-cita jadi dokter tapi takut jarum suntik. Kan masalahnya yang disuntik kan bukan kamu ya Ca ya. Kan yang disuntik pasienmu. Bah kamu nyuntik wong satus ya tetap aman kamu Ca.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Santuy rek, musiknya tak pause sih. Ngopi sih, tarik nafas sih. Habis ini lanjut joget maneh.
3: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen, yang namanya bulan Agustus itu kan selalu identik sama hari kemerdekaan. Kok yang dilalah tinggal menghitung hari. Nah, apalagi perayaan kemerdekaan itu kan selalu jadi momen yang seru ya, kumpul-kumpul bareng warga. Wesiku, bapak, ibu, anak semuanya jadi guyup, gak ada tuh musuhan. Dan tahun ini Sobat Gen, Sariwangi mau mengajak Karang Taruna di Surabaya untuk memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Kalau misalnya nih Sobat Gen punya desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif banget bareng sama warga daerah kamu, saking guyupnya, ini mendingan langsung aja submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikToknya Sariwangi.

17 juta rupiah. Jadi jangan sampai kelewatan, masih ada waktunya. Kalau mau info lebih lanjut bisa cek Instagramnya aja, Sariwangi, di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia. Oh shit.

0: Halo Mas Yanuar.
1: Iya.
0: Mas, ini Rohman Mas.
1: Oh iya Mas.
0: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
1: Caranya?
0: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
1: Enggak ada.
0: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
1: Oh enggak ada.
0: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Yanuar ini enggak bersihan orangnya.
1: Apa? Bentar. Enggak bersihan gimana ya?
0: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
1: Loh, apa adanya Mas?
0: Nah, terus piye Mas kalau kita AC si motor baru ini? Ntar enggak sampean resiki Mas.
1: Sampai kayak gitu ya?
0: Loh iya Mas.
1: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai dirunut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time, udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
0: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
1: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Kantornya di mana coba?
0: Kedurus Mas.
1: Nggak pernah ke sini, Kedurus mana?
0: Mas Yanuar Wicaksono, sampai nginyali dan yo engko bayar cicilan sampai niki Mas.
1: Bukan Mas, saya Yanuar tuh badi.
0: Loh, ini bukan Mas Yanuar Wicaksono.
1: Bukan Mas.
0: Sing kedinding iku Mas.
1: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
0: Loh alah, ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk
2: salah sambung ya Dede.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Tiwas seneng katanya untuk motor batal rek.

0: Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen, masih Nares nemenin sampai jam 10 di kicau pagi. Kalau misalnya waktu bisa berputar lagi nih sobat Gen ya, aku pingin deh kayaknya cita-citanya dari kecil pengen jadi orang sabar. Karena kayaknya makin tua makin tidak ada kesabaran ya. Apalagi punya teman, udah disapa, Reno Reksa udah disapa, terus habis itu bilang, gak kedengeran Res. Itu kayaknya pengen aku balik mobilmu Reno, aku kempesin dulu bannya, aku walek ya kan, habisnya itu aku pecahin kaca-kacanya. Sudah tidak ada kesabaran sedikit pun dalam diriku ini sobat Gen, karena kayaknya makin tua makin banyak aja ya cobaan-cobaan hidup. Paling enak tuh udah masa kecil aja gitu. Masa-masa kecil tuh kita bisa bermimpi, bisa melakuin banyak hal-hal seru sambil ngebayangin, duh cita-citaku kalau misalnya udah jadi gede, pengen deh jadi ini, jadi itu. Ya, meskipun gedenya itu sekarang profesinya tidak sesuai dengan cita-cita, tapi kebanyakan tadi memang tidak ada yang sesuai ya, mayoritas ya. Meskipun ada yang memper-memper lah, pengen jadi bidan, gedenya sekarang jadi dokter. Ada juga yang tadi paling jauh, kuliahnya bidan, sekarang itu kerjanya jadi lalu lintas udara. Apa tuh namanya? ATR? APR? KPR? KPR nyicil rumah dong Nares. Tapi di pagi hari ini sobat Gen sudah banyak banget yang masuk juga. Ada Wahyu. Hai Wahyu, aku dulu pengen banget jadi istri CEO. Sekarang malah jadi istri bakul plastik. Lumayan lah ya CEO yang menyamar. Teman aku pas kecil pengen jadi teroris. Astagfirullahaladzim. Lah kok sekarang malah jadi tukang pembasmi teroris. Oh iya ta, kok bisa sih ada yang cita-cita jadi villain gitu. Ada Febriani juga. Waktu kecil Asbun pengen jadi dokter. Pas mulai remaja suka banget sama fashion dan segala yang berhubungan dengan kecantikan. Pengen jadi fashion designer atau pramugari. Pas dewasa tinggi badan masih kurang sampai. Sekolah fashion juga lumayan mahal. Akhirnya sekarang malah jadi arsitek. Sehari-hari ke proyek dan berurusan sama tukang-tukang. Tapi kan kamu hitungannya tetap fashion bangunan. Tetap mendesain bangunan. Ya oke dong, meskipun bukan sama orang ya kan. Tapi boleh dikirim rate-nya kira-kira kalau mau misalnya bangun rumah berapa ya di luas tanah sekian-sekian. Ada Setiawan juga. Assalamualaikum, halo Kanares. Waalaikumsalam Setiawan. Mau ikut nimbrung topiknya dulu? Boleh. Dulu kuliah manajemen keuangan. Cita-cita jadi pilot. Nah ini dari awal memang rada-rada sudah berbeda ya mas ya. Sekarang jadi pilot daratan yang ngurus 4 usaha sendiri dari nol babat alas semuanya. Masya Allah keren banget Mas Tiawan. Dan malah mainnya di saham sama kripto juga Kak Nares. Cakep. Sehat selalu, selamat siaran. Semangat Kak Nares, sukses buat Kak Nares. Makasih. Kayaknya kalau misalnya Mas Tiawan ada yang nganggur-nganggur tuh saham-saham boleh loh ke aku. Ini juga baru aja deh yang masuk di pagi hari ini. Pagi Nares, dulu aku pengen jadi astronom biar bisa ketemu alien. Sekarang malah aku yang jadi alien. Ada sopo iki. Mas jenengmu iso gawe hono coroko ya. Aku wis lali, Mas. Mocone yo opo? Ya udah, hati-hati di jalan aja buat Masnya ya. Sama boleh kita kayak cap-cip-cup lagi ngambil satu. Siapa ya pagi hari ini ya? Assalamualaikum, ada Mas Ahmad. Kalau mau jadi CEO Batu Gio gimana caranya? Batu Gio tuh masih ramai gak sih sekarang sobat Gen? Kapan hari loh? Musimnya Batu Gio, di mana-mana Batu Gio. Mendingan Batu Gio atau Batu ginjal. Dek, anak magang nih lo kok bisa? Astagfirullahaladzim. Istighfar bareng-bareng gak sih sobat Gen?

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Dengerin deh.
2: Yang ini.
1: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
0: Gen FM.
1: Sobat Gen, lagi cari apa sih? Ada yang samaan gak sih kayak aku nih? Aku pagi-pagi wes nyari laptop, pengen upgrade. Sobat Gen mau upgrade juga atau mau cari device yang baru buat kerja ta, buat sekolah, buat kuliah, buat ngampus, buat pamer, buat ke game, buat streaming ya toh. Wes, kalau misalnya kita satu tujuan yang sama, kita bareng-bareng aja Sobat Gen ke Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Di eventnya Lenovo ini di hari Kamis 23 Juli sampai dengan Minggu 26 Juli di Mall Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3 lantai 5. Di sana Sobat Gen bisa nikmati promo spesial dengan diskonnya hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah, temenan nih, gak guyon blast. Nah, bakal banyak aktivitas seru lainnya juga. Dan spesialnya di tanggal 26 Juli besok itu Sobat Gen bakal ada lelang eksklusif produknya Lenovo, dan cuman ada 4 unit. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nanti nyesel di kemudian hari. Wajib catat tanggalnya. Dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.
3: Lenovo, Lenovo.
0: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana, tenang aja. Kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
1: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya
2: cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Emang yang namanya cita-cita itu kadang bisa berubah sesuai dengan realita yang ada. Tapi gak apa-apa sobat Gen, cita-cita itu gratis. Sampai sekarang pun kita tuh boleh bercita-cita apapun, ya kan. Aku juga sekarang cita-citanya masih pingin jadi CEO itu lagi, CEO ya, biar tetap masih bisa masuk ke drama Cina. Siapa tahu ceritaku diangkat terus masuk apa? Maxstream. Bukan Maxstream. View. Drama box. Lega gitu, kalian bisa lihat ceritaku di YouTube soalnya gratis. Ya Allah, pagi hari ini ngomongin cita-cita masa kecil. Terus sekarang profesinya jadi apa? Rame banget sobat Gen. Ini juga sudah ada yang masuk. Assalamualaikum Mbak Nares. Waalaikumsalam. Dengan Wisma lagi. Halo Wisma. Ceritanya panjang. Oke. Kita akan membacakan ceritanya Wisma ya. Ngomongin rumah belajar, aku mau cerita. Aku ada teman yang latar belakangnya jadi kurir di salah satu ekspedisi. Namanya Mas Andri. Dia juga mendirikan rumah belajar Novaloka. Unit semua kalangan pelajar anak usia PAUD sampai SMP. Tempatnya di Pakis Gunung, kira-kira sudah berjalan 6 bulan. Wow, keren sih Mas. Wow, aku merasa tertampol ngeliat orang-orang kayak gini ya. Ya Allah, semoga kusun bisa kayak gini ya Mas ya. Latar belakang Mas Andri ini dirikan rumah belajar ini karena dekat kos-kosan dia di kampung Pakis Gunung itu banyak anak kecil main doro totoan pisan. Kalau nggak gitu ya main gadget. Jadi niat mulianya berawal dari ingin supaya anak-anak kecil itu, terutama yang tidak mampu, bisa ada kegiatan positif. Jadi awalnya dia buka dongeng, storytelling, terus diajarin menggambar, bermain. Lama-lama banyak yang dengar tentang rumah belajar Novaloka, banyak volunteer yang menawarkan diri ikut mengajar. Jadi ada les belajar SD sampai SMP gratis kabeh Mbak Nares. Wow. Awalnya dia buka kamar kos atas biayanya sendiri, terus ada yang donatur-donatur. Lalu sekarang gak di kamar kos lagi, tapi kontrak rumah kecil. Instagramnya rumah belajar Novaloka, Kak. Aku kok pengen nangis ya, kayaknya keren banget. Ya Allah, Masya Allah untuk Mas Wisma. Terima kasih udah menceritakan kisah inspiratif temennya. Dan juga untuk Mas Andri. Kamu keren Mas, kamu sangat amat menginspirasi. Semoga hidup kamu penuh keberkahan, kemudahan ya, karena kamu sudah apa ya, sudah menjadi orang yang baik, orang yang berhati mulia. Masya Allah, ya Allah, aku benar-benar speechless banget nih sobat Gen. Tapi ya, kita doakan yang baik-baik dan semakin banyak juga orang-orang yang sama seperti Mas Andri. Semoga, doain juga aku ya doa, sobat Gen ya, doain aku one day bisa jadi kayak Mas Andri. Selanjutnya juga nih ada Hayu, katanya cita-cita psikolog, arahan ortu itu dokter, gagal, sekarang jadi dosen, iya kan? Cita-cita saat ini jadi ibu rumah tangga. Yuk, enak lagi kamu sekarang jadi dosen, keren banget. Kalau bisa itu profesi masih akan terus berjalan terus ya Ayu ya. Pagi Mbak Nares, salam kenal. Aku Akil, sudah kenalan bolak-balik ya Akil. Boleh request lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Makasih Kak Nares, have a nice day. Thank you so much Akil. Nanti yang misalnya sobat Gen yang requestannya belum aku puterin, bakal aku puterin. Tungguin aja yang masih mau request-request. Boleh, waktunya tinggal dikit lagi. Aku tungguin nih di 08.11.352.1031. Thank you.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan kebijakan parkir digital Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Militer Iran disebut telah mempersiapkan berbagai skenario kemungkinan serangan Amerika Serikat, termasuk invasi darat. Mengutip dari Antara News, terdapat seorang sumber militer Iran yang menyatakan bahwa ancaman yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump justru telah meningkatkan kesiapan operasional Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran untuk menghadapi kemungkinan invasi. Sementara itu diketahui bahwa Amerika Serikat kembali melancarkan serangan untuk malam ke-12 berturut-turut dan kembali melancarkan serangan tambahan sesuai arahan Panglima Tertinggi pada hari Kamis 4:30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Berita selanjutnya, diberitakan bahwa Menteri Pekerjaan Umum tengah menyiapkan sejumlah ruas jalan tol yang bisa digunakan sebagai landasan pesawat tempur. Dilansir dari CNN Indonesia, jalan tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung telah diuji coba pendaratan pesawat tempur. Kedepannya jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi serta jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan akan bisa digunakan juga untuk pendaratan pesawat tempur. Perlu diketahui bahwa penggunaan jalan tol sebagai landasan pesawat tempur hanya dilakukan dalam kondisi darurat. Memasuki berita utama, kebijakan pemerintah kota Surabaya yang mewajibkan penerapan sistem parkir digital non-tunai di tempat usaha menuai berbagai keluhan dari sejumlah pelaku usaha. Adapun diketahui melalui JPNN Jatim, keluhan tersebut muncul dari permintaan penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang mana terdapat poin yang paling dipersoalkan yaitu ketentuan yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di area parkir. Kebijakan tersebut dinilai seharusnya juga memberikan kepastian mengenai perlindungan terhadap kendaraan maupun barang milik konsumen dan menimbulkan pertanyaan atas perbedaan lokasi resmi yang memiliki izin dengan parkir ilegal apabila tanggung jawab atas kehilangan tetap dibebankan kepada pengelola. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Surabaya mengatakan bahwa penerapan parkir digital memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM.
3: Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget Sobat Gas, sekarang sudah jam 10. Terima kasih semuanya udah meramaikan di Kicau Pagi barengan aku Nareswari Lila. Kita ngomongin cita-cita. Ya, gak usah muluk-muluk lah Sobat Gen. Cita-citaku sih kedepannya aku dan Sobat Gas semuanya selalu diberikan kesehatan, ketenangan hidup, kebahagiaan, rezekinya dimudahkan semuanya. Pokoknya Indonesia juga semakin baik ya, biar perekonomian kita ini semuanya, warga-warga dan rakyat-rakyat ini loh, juga wis enak lah, lancar sak kabeh ya Sobat Gen ya. Terima kasih banyak buat hari ini. Besok bakal siaran nih, ini Karim Sujatmiko-nya yang udah ditunggu-tunggu juga sama Sobat Gen. Kadang kalau sama Karim nyari Nares, kadang sama Nares golek Karim, ancan repot. Apa kita bersatu aja ya? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nares waktunya pamit, sampai ketemu di Kicau Pagi lagi. Ciao.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di GEN. GEN. 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
1: GEN. Musik terus.

0: Ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BigWeekID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmspy.
1: Gen FM.

0: Mbak?
1: Iya, gimana Mbak?
0: Iya, enggak, saya mau tanya doang ini. Dengar-dengar keluarganya Mas Kemal mau berangkat umroh sama Mbak jadinya ya?
1: Iya, betul.
0: Oh gitu, udah pembayaran?
1: Ini dari mana ya?
0: Saya Cantika Mbak, dulu saya bekas orang kuat. Nah kemarin itu sebenarnya Kemal itu sama keluarga mau sama saya. Makanya saya bingung nih, ini udah tinggal pembayaran kok gak ada. Dapat info katanya Mbak yang handle buat keluarganya semua.
1: Iya, sekarang kenapa Mbak?
0: Minimal kalau misalnya lagi usaha, apalagi buat ibadah kayak gini, jangan main jegal-jegalan kayak gitu dong.
1: Mbak, sorry ya, aku sama Kemal ini temenan udah lama dari temen kampus. Dan dia nanya ke aku, mana aku tahu dia ada komunikasi sama Mbak sebelumnya.
0: Saya tuh sama Kemal semuanya udah handle. Makanya bisa jadi Mbak kasih harga murah, kasih harga berapa ke dia.
1: Mbak, kalau servis yang bagus, jadi orang gak kapok, gak cari-cari pembanding.
0: Lah, kok main kapok-kapok itu aja, tahu dari mana kinerja perusahaan saya kayak gitu.
1: Mbak lucu deh, saya jadi
0: fan. Emang saya ada aja komeng, saya lucu.
1: Ada etikanya Mbak, kalau nelfon saya tuh jangan langsung ngamuk-ngamuk.
0: Lah,
1: ngamuk-ngamuknya sama Tias atau sama Kemal. Otak dipakai.
0: Kita otaknya dipakai. Emang saya taruh di dengkul gimana sih? Enggak, sekarang makanya saya mau tanya. Biasanya kan kalau orang saingan-saingan main jual harga murah aja, belum tentu berkualitas.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Ya enggak apa-apa, kita lihat aja nanti.
0: Ya enggak, saya pengen tanya, makanya jual harga berapa kok sampai langsung kabur gitu aja? Mbak nawarin endorsan ya? Lagi ini bakar-bakar duit gitu.
1: Mbak, udah, marah-marahnya udah.
0: Ya enggak, saya kan mau pengen tahu aja Mbak, bye-bye aja begitu.
1: Udah belum marah-marahnya?
0: Ya makanya berapa, saya pengen tahu dikasih paket berapa sih?
1: Enggak Mbak, udah belum marah-marahnya.
0: Udah sih, udah. Mbak emang kontak mulu sama Kemal meskipun itu teman kuliah? Apa mantan pacar kali?
1: Tunggu, ini siapa nih? Gue curiga deh.
0: Enggak, Mbak, sekarang gini deh. Saya tanya aja, berapa sepaket, saya pengen tahu, udah begitu aja.
1: Enggak, ini siapa nih?
0: Kan tadi saya bilang saya Cantika. Udah, mendingan gini aja deh, saya langsung datang aja ya ke tempat Mbak ya. Mbak di Ruko Bintara kan?
1: Bintaro, Mbak.
0: Bintara, Bekasi,
1: Bintaro.
0: Ya, saya salah orang dong. Saya salah sambung. Dan Mbak Alin masuk salah sambung di GEMEPEM!
1: Oh, mau. Gue udah kepancing di
0: depan. Lu sih, pakai bilang mantan pacar,
1: Kurang ajar.

0: Bahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
1: Gas lagi! Dengerin.

0: si Harian.
1: Halo.
2: Halo malam, dengan Kak Nadia.
1: Iya, dengan siapa?
2: Kak, saya Richard, Kak, dari Mer.
1: Oh, iya.
2: Kak, mohon maaf, itu kemarin yang kunci lokernya mungkin kelupaan ke bawah kali ya, Kak Nadia ya?
1: Oh, enggak kok, udah saya kembalikan kok.
2: Kok kita belum terima ya Kak ya untuk kuncinya gitu. Apa Kak Nadia memang menganggap kunci locker itu sebagai souvenir atau bagaimana? Kok tidak dikembalikan ke kita?
1: Sudah kok, soalnya di tas juga gak ada ya.
3: Boong, yang bener.
2: Masa Kak, soalnya kita belum terima Kak untuk kunci lockernya itu.
1: Sorry sebentar, aku cek dulu ya.
2: Iya boleh-boleh, saya tunggu ya Kak ya.
4: A few moments later.
1: Sudah kok, nggak ada di tas ini.
2: Kok tidak ada ya Kak ya? Warna
1: iya.
2: Warna hitam
1: ingat,
2: Kak.
1: Kemarin sudah kembalikan, saya kembalikan.
3: Boong, yang benar.
2: Begini Kak, karena untuk locker yang kakak pakai, itu kuncinya yang ada pengaitnya itu berkarat Kak.
5: Karat Kak.
2: Nah itu dia, saya mau tanya, kakak untuk penggunaan locker kita itu seperti apa ya Kak ya? Kok bisa locker kita tuh berkarat ya Kak?
1: Hah? Enggak kok.
2: Waktu kakak pakai gak berkarat kan?
1: Kurang ingat kebetulan.
3: Oh.
2: Loh, iya, waktu kakak pakai itu tidak berkarat. Tapi setelah kakak pulang, locker kita tuh berkarat. Neyeng gak?
5: Neyeng gak?
1: Saya gak ingat kondisinya, tapi seingat saya itu gak neyeng, gak apa.
2: Nah, apakah kakak itu memakai cairan-cairan tertentu Kak untuk locker kita biar tidak bisa dibuka sama customer kita yang lain?
1: Enggak loh, maaf loh, gak ada yang gimana-gimana loh.
3: Iya.
2: Atau mungkin kena, mohon maaf, air liur hidungnya kakak atau kena ababnya kakak
1: enggak,
2: atau gimana?
1: Enggak kok, sama sekali enggak.
2: Okay. Mungkin kakak pakai ababnya kakak, maksudnya bau mulutnya kakak atau kayak gimana?
1: Enggak dong Kak, sorry ya, tapi saya enggak ada yang kayak gitu, enggak ada maksud jahat atau kayak gimana.
2: Iya.
1: Atau untuk buka locker sampai seperti itu.
2: Lubang yang untuk pengaitnya itu loh Kak, itu Kak yang yang berkarat itu pengaitnya itu Kak, sampai mau tidak mau kita terpaksa harus menjebol Kak. Nah, ternyata dari data kita, belum kakak kembalikan.
1: Gak ada, mas, terakhir saya pakai tas ini ya untuk ke Vinhub itu dan ini saya udah geledah, gak ada kuncinya.
2: Iya, Kak. Karena kita kan sudah ada tim untuk pengaudit untuk locker ya, Kak, ya. Nah, menurut...
1: Saya sudah kembalikan, beneran.
2: Iya, boleh, Kak, kalau kakak...
1: Walaupun ada di celana saya kuncinya.
2: Mungkin boleh coba kakak cek. Di celananya kakak, coba kakak cek dulu untuk di celananya kakak. Apakah ada tersangkut gitu atau bagaimana?
1: Gak ada.
2: Gak ada?
1: Gak ada.
2: Gini aja Kak, kalau begitu saya minta kesediaan kakak untuk membantu kita untuk membuka locker, berkenan Kak?
1: Kok sampai gak ada kunci lockernya itu gimana?
2: Lah,
3: ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya.
2: Lah, kalau kakak tanya ke kita kan kita juga tanya ke siapa Kak?
1: Oke. Bentar ya,
2: ya. Oke. Kakak, kalau boleh tahu ngecek di mana ya Kak Yeni?
6: Kamu nanya?
1: Yang ngecek di celana.
6: Capek ah.
1: Gak iya. Ada loh, beneran. Saya tuh sudah ingat, sudah membalikan loh.
2: Iya oke, baik-baik Kak. Gini aja Kak, biar jalan tengahnya. Karena dia tolong besok bawa ini Kak, tali pancing.
1: Huh? Tali pancing?
2: Iya, betul. Sama ini Kak, cairan anti rayap ya Kak, untuk membuka locker kita.
1: Iya.
7: Yang semangat dong.
2: Ini saya mau konfirmasi dulu untuk yang penggunaan untuk locker yang kemarin untuk F23 ini atas nama Kak Nadia Saputri bukan?
8: Betampul.
1: Nadia Aulia ini salah.
2: Ini bukan Kak Nadia Saputri.
1: Kan.
2: Oh, bukan. Oh, ya Tuhan. Maaf Kak Nadia, saya salah. Tapi Kak Nadia ini masuk di salah sambung Gen FM.
9: Kerja bagus.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Astagfirullahaladzim kayak ketemu setan.

Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktunya lanjut lagu-lagu sing enak.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo.
3: Halo, Mas Andi.
2: Ya.
3: Pagi,
2: ya.
3: Dapat nomor telepon dari Kang Trai nih.
2: Oh iya.
3: Lagi sibuk nih, Mas.
2: Lagi santai aja sih.
3: Lagi santai aja, Mas Andi. Gini, kemarin saya kan juga kebetulan datang ke nikahan di Cikarang tuh kemarin. Jadi kemarin saya ngobrol-ngobrol, saya ngelihat situ lagi manggung kemarin. Terus ya, saya tanya sama Kang Trai, saya tuh ada acara hajatan.
2: Iya.
3: Acaranya di rumah. Hajatan sunatan anak.
2: Oh, hajatan.
3: Terus. Nah, tapi gini masalahnya, anak saya pasti kan maunya lagu-lagunya anak-anak.
2: Iya.
3: Saya kan susah nyari band anak-anaknya enggak? Coba masa ada band anak-anak kan enggak mungkin.
2: Enggak ada ya. Iya, ya.
3: Biar anak saya juga happy gitu ya. Bisa enggak nih Mas Andi kalau pakai seragam SD panggungnya?
2: Panggungnya pakai seragam SD, yeah. Tapi lagu yang bakal dibawain.
3: Enggak, kalau lagu kita enggak oprak-abrik.
2: Oh iya. Yeah.
3: Gitu, itu aja. Lagu mah kita bebasin ya, jangan ada kata-kata kasar. Acara masih nanti tanggal 16. Habis Jumatan lah acaranya.
2: Gitu ya.
3: Nah kan pas tuh Agustusan pakai baju SD, kalau bisa lagu-lagunya lagu-lagu ya biasa lagu-lagu anak-anak lah. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira.
2: Paling diobrolin dulu sama.
3: Boleh.
2: Tentang jadwalnya sih.
3: Iya.
2: Nanti saya paling kabarin balik lah.
3: Kalau Andi sendiri kira-kira kalau lagu-lagunya apa nih kira-kira? Sebutin tiga aja, kira-kira apa yang cocoknya?
2: Lagu Merah Putih gimana?
3: Merah Putih.
2: Iya, paling kayak gitu.
3: Yang kedua bendera lagi boleh gak?
2: Yang mana tuh?
3: Susu saya, susu bendera. Oke. Satu lagi kira-kira apa lagunya nih?
2: Apa ya?
3: Garuda.
2: Nah, Garuda juga bisa.
3: Coba. Garuda di dadaku. Sekarang kita ngomongin harga nih. Kalau untuk tanggal segitu, kalau misalnya bisa, berapa nih fee-nya?
2: Kita masuk di 700 per manggung.
3: 3 hari ya mau 700?
2: Enggak, paling
3: 3 hari 700. Oke.
2: Okay. Gitu. Per harinya maksudnya.
3: Jadi kalau misalnya udah oke nih, kita saya transfer sekarang 3 hari 700, mantep nih Mas Andi ya.
2: Tapi enggak,
3: saya maksud kirim saya, sekarang nomor rekening ada?
2: Paling enggak maksud saya tuh
3: 700.000 3 hari.
2: Paling saya ngobrol sama band dulu.
3: Boleh. Tapi ini luar biasa loh.
2: Enggak, maksud saya per hari.
3: Iya, saya paham. Jadi kan per hari dibagi 700 bagi 3 ya. Tadi kan saya bilang Jumat Sabtu Minggu, saya tanya berapa nih kira-kira 700. Masyaallah, alhamdulillah.
2: Di 700 itu maksudnya
3: ya,
2: di
3: 3 hari 3. Kan? Hebat loh Mas Andi. Maksud saya kan nih Mas Andi Rianto ya.
2: Bukan.
3: Berarti saya salah orang. Salah sambung dan Andi masuk salah sambung di
0: GNFM.
2: Kirain beneran, ternyata salah sambung.
3: Ya.

0: FM dipersembahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
0: Gas lagi yuk!

0: Halo, malam. Dengan Kasima makeup?
1: Iya betul, kenapa ya kak?
0: Gini, ya ampun, aku tuh mau cari tukang makeup mbak.
1: Iya.
0: Bisa nggak ini untuk di Surabaya?
1: Bisa banget.
0: Kasima, aku boleh tanya, kamu pernah makeupin mama nggak ya?
1: Mombray gitu ya?
0: Bukan, ini emak.
1: Oh, nenek berarti ya?
0: Iya bener, soalnya kita manggilnya emak gitu. Karena kan emak aku kan mau anniversary gitu loh.
1: Bisa kak.
0: Bisa ya? Tapi pernah makeupin emak-emak?
1: Lebih ke mombray sih kak. Mombray yang udah berumur juga gitu.
0: Emakku ini orangnya, mohon maaf ya, agak sedikit kurang gaul gitu loh. Gak pernah makeup-makeupan gitu. Aku mau tanya, kalau misalnya buat emak biar kenceng gitu, diapain Kasima ya?
1: Kalau perawatan sebelumnya udah pakai skincare belum
0: sekali? Oh, tiap hari, tiap pagi, makku tuh cuci muka pakai air tajin, pakai air beras itu loh, Kasima. Tiap pagi.
1: Tapi kan tekstur wajahnya mungkin kering ya?
0: Campuran.
1: Atau berminyak?
0: Campuran. Tergantung betonnya kayak gimana sih. Kadang-kadang dia berminyak, kadang-kadang lembek, kadang-kadang lengket, kadang-kadang kenceng, kayak gitu. Gitu.
1: Lebih pakai masker aja sih, Kak.
0: Oke. Okay. Itu kalau aku liatin orang-orang makeup-makeup, kok mukanya kenceng banget tuh, diapain ya?
1: Ada yang ditarik gitu kak. Dia tuh kayak pakai jenis Hansa Plus, tapi dia tuh ditarik dari belakang gitu.
0: Mak, aku kan nggak lagi babras toh Kasima, kok dikasih Hansa Plus, maksudnya gimana?
1: Oh enggak, maksudnya contoh teksturnya, kan dia bening nggak?
0: Oh ditarik?
1: Ditarik.
0: Gitu tuh nggak ambrol ya nanti di kulitnya ya Kasima?
1: Enggak kak. Tadi kan juga kita pakai foundation buat nutupin itu tekstur dari tarikannya itu.
0: Oke. Kasima tapi pernah collab sama Koko Jari?
1: Belum kak, kebetulan.
0: Tapi tahu Koko Jari?
1: Belum kebetulan. Itu juga Surabaya juga kak.
0: Dia dari Tulung Agung. Jadi nanti kan memang temanya emak kan itu ada ulang tahunnya emak, wedding anniversary, sama turun tanah.
2: Apa ini budak?
1: Oh.
0: Gitu.
1: Gimana?
0: Nanti makeupingnya sama kayak jarinya emak gitu. Kasima bisa?
1: Aku boleh lihat referensinya kayak gimana?
0: Iya, nanti aku kirimin fotonya.
1: Boleh.
0: Nah, motif di makeupnya tuh jari batik kawung.
1: Oh, ya kalau masalah kontum nanti nyesuaiin aja sih, kak.
0: Bukan. Jadi makeupnya emakku itu sebelahnya separuh motifnya batik kawung, jadi disamain sama jarinya gitu Kasima.
1: Oke.
0: Nanti aku sharein. Kalau setelah make up biasanya apa sih biar nggak ambrol, nggak luntur gitu make upnya?
1: Kita pakai setting spray sih kak.
0: Itu dari apa untuk, ya bahannya?
1: Oh, kalau setting spray dari air gitu, disemprot gitu kak. Iya.
0: Oke. Aku boleh nggak? Itu kan cuma air ya.
1: Betul.
0: Nah, itu airnya kamu kasih empon-empon gitu boleh nggak?
1: Empon-empon tuh gimana kak maksudnya?
0: Jadi gini, emak aku ini kan orang kan tradisional ya. Jadi dia tuh suka empon-empon, kapur sirih kayak buat nginang gitu loh.
1: Oh, bisa sih kak.
0: Jadi kamu setelah make upin emak, kamu kayak nginang, kamu kumur-kumur sama daun sirih tuh, kapur sirih. Terus setelah itu kamu sembur. Sudah, wes selesai. Emakku pasti happy. Ini aku bisa pakai trial nggak ini? Trial tester gitu.
1: Trial make up ya?
0: Loh ya iya, masa buat nginang.
1: Ya.
0: Buat make upnya.
1: Bisa.
0: Studiomu ini kan yang dijagir tuh ya?
1: Bukan kak. Alamatku di Pebrawon.
0: Loh, bukan jagir tah?
1: Bukan kak.
0: Seta, ini Kasima ini kan?
1: Q-A-S-E-E-M-A-C-M-U-A.
0: Oh, salah Kasima. Aku teleponnya tuh Kasima ini ya. Tapi kamu gak salah karena kamu masuk di salah sambungan FM. Kasima.
1: Kok gitu sih?

0: dan Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali. Salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097. Atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Gen FM.
4: Follow dan cek cuitan Gen FM di X.

0: Langsung dari Gedung Grab Penalata 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo, selamat sore semuanya. Sudah mencunggul suara aku, berarti Coki sudah siap nemenin kamu. Sampai nanti jam 7 malam, seneng-seneng pastinya di nyore, nyeraco sore-sore cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Penal lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, masih di awal Coki nemenin kamu siaran di Nyore. Semoga arti hadir aku selalu berarti buat kehidupan kamu. Enak. Hopefully all good Sobat Gen, perjalanan kamu sore ini. Boleh dikabarin gimana kondisi traffic? Sorry, hurry, hurry. Lagi perjalanan, baru pulang kantor atau justru baru masuk mobil, terus manasin kendaraan. Bukan cuman yang pakai mobil aja bisa dengerin aku. Yang dengerin lewat aplikasi noise, terus pasang headset kalau lagi naik motor gitu kan ya. Jangan terlalu kenceng-kenceng. Iya, iya. Kamu butuh suara aku kan atau lagu-lagu enak aku Sobat Gen buat nemenin kamu siaran ya. Jangan terlalu kenceng-kenceng kalau naik motor, takutnya kalau di tin tin tin tin dari kanan kiri, dari belakang Sobat Gen ya, terus gak kerungu. Coy, coy, coy, coy, coy, coy. Jangan lupa Sobat Gen, sebutin nama kamu, terus kamu lagi kepengen update kondisi traffic sebelah mana aja boleh, bukan cuma di Sidoarjo, Surabaya, Gresik, and the gang. And the gang, itu dia Sobat Gen ya. Di mana? Tetap WA Gen Box 0811 352 1031. Ini kayaknya ada yang lagi trouble sore hari ini. Mas Ahmad, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak Coki. Ini traffic info ya.
0: Ha-ha.
1: Jalan Simopo Mahanaran Donowati itu
0: piye, Mas?
1: Ada perlambatan karena ada truk nguling, Kak Coki.
0: Ya Allah.
1: Lagi putar balik yang sebelum Donowati itu.
0: Ya Allah.
1: Jadi muat, Kak Coki.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Iyalah.
0: Aduh.
1: Ya wes, Kak Coki. Aku requestnya ini aja, Kak Coki.
0: Apa, Mas?
1: Gamelan, Kak Coki ya.
0: Gamelan.
1: Terima kasih, Kak Coki.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Sobat Gen, sekali lagi ya, ada yang macet banget di Simo Rukun dari Sukomanunggal. Itu dia ya, ini buat kamu yang lagi mau perjalan ke sana, siapa tahu ada yang lagi mau lewat ke situ. Hati-hati, ada truk guling nangkono Sobat Gen. Oke, sampai detik ini masih belum ada petugas nih yang lagi ngebantu. Jadi efeknya macet di mana-mana. Thank you banget Mas Ahmad, safe drive ya. Nanti aku bakal puterin lagu kesukaan kamu biar kamu happy. Buat nemenin kamu perjalanan sore ini. Halo, siapa lagi? Sebentar. Kok kayaknya mouse aku agak sedikit rebel. Sabar. Sabar. Siapa ini? Dwi, makasih pas opo. sorry Jack, salah. Mbak Lili, selamat sore.
2: Halo,
0: Mbak Lili.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore Coki.
0: Selamat sore.
2: Aku minta lagu dong.
0: Apa tuh?
2: Lagu Jomblo Abadi atau yang Jalan-Jalan gitu ya. Pokoknya lagu yang enak untuk joget-joget ya Coki.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum, selamat siaran.
0: Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Itu dia. Selamat sore buat Uncle Pai, mau request lagunya The Massive yang On My Own. Terima kasih banyak. Halo dari Yusuf, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tuh kan, Banyu Urip Water Life, arah Ketandes ada truk guling. Thank you udah dikabarin tuh. Terima kasih banyak udah dilengkapi juga Mas Yusuf ya. Water Life aka Banyu Urip, arah mau Ketandes Sobat Gen tuh. Macet. Ini ada siapa ini? Nama kamu bener gak sih Najla? Najla bener ya nama kamu ya? Assalamualaikum Kak Coki, mau request lagunya Lemon Tang dong yang By Heart to Heart. Terima kasih banyak. Yang lain boleh aku tungguin Sobat Gen ya. Boleh aku tungguin. Kalau kepengen ikutan gabung update kondisi traffic sore hari ini. Itu dia. Gimana update-nya di 0811 352 1031. Aku mau pamer sama kamu. Sebelum aku siaran tadi, biar moodku bagus Sobat Gen, aku muter lagu ini. Kan biar semangat ya penyiar ini ya. Biar semangat ya. Tapi gak bisa aku muterin full. Lagu ini yang bikin aku semangat. Enak banget dari Hugo. Handle your business, enjoy life, stay sexy, and don't give a fuck. 08 11 352 1031 cukup ya. Mau dimuterin lagu ini.

0: Sin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Kalau sore ini kejebak macet sobat Gen, gak usah sedih. Ayo melipir dulu ya. Boot mood booster, makanya beli yoiku lo. Mampir ke minimarket atau supermarket ya. Beli kopi Cavino. Kemasannya dalam botol. Rasa kopinya bold. Gimana ngomong boldnya? Bold. Karena doi pakai kopi biji asli dari Brazil dan campuran oat milk. 4 varian yang bisa kamu coba. Ada oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan Spanish latte. Udah, langsung tuh melipir. Biar mood booster kamu terjaga sobat Gen. Cavino, asli kopinya. Lebih bold, pasti rasa kopinya.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: dan 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ngerasa sempurna atau sempoa, gak ada yang bisa menandingi kesempurnaan milik aku. Gak usah begitu, ingat di atas langit masih ada apa? Langit, itu dia. Mungkin sekarang ini di atas jalanan kota Surabaya lagi banyak kemacetan, banyak nih. Banyak kayak kejebak macet. Kak Coki, sapa aku dong, hai. Melati-melati, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau. Aduh kak, rumahku daerah Simo Gunung nih. Simo Gunung. Info lagi dong, kalau udah daerah lancar sana. Tuh Sobat Gen. Salam buat Sobat Gen yang lagi pulang kerja, hati-hati di jalan. Lagunya ngikut aja. Oh pasti jelas enak-enak lagu yang bakal aku puterin spesial buat kamu Sobat Gen. Selamat sore nih, ada siapa ini? Halo. Ada siapa ini? Yolan bukan sih nama kamu? Iya, Yolan. Hai Yolan.
1: Hai Coki, selamat sore.
0: Sore.
1: Aku mau request lagu Senja Sudut Kota, please dong puterin.
0: Siap. Hati-hati di jalan darling. Ini ada siapa ini? Sebentar. Aku tuh harus scroll atas Sobat Gen. Kasih nama please kalau ngabarin ke aku. Oh Darmawan. Darmawan bilang gini, flyover Pasar Kembang macet. Barusan terpantau ada kecelakaan motor. Oh, berarti ini kamu dari Pasar Kembang arah ke Diponegoro ya, Bro. Nih. Hati-hati Sobat Gen, macet nih di flyover Pasar Kembang. Ada kecelakaan motor. Tuh, berguna loh. Informasi dari kamu tuh berguna buat Sobat Gen yang dari di belakang kamu. Siapa tahu ada yang lagi mau lewat jalan situ. Tuh, kan. Ada siapa? Maria. Kak, aku juga lagi kena macet. Maria, ya. Mataku itu cuma dua, sayang. Yang aku pantau ini area studio aja. Mana gue tahu situ lagi lewat jalan mana. Mata batinku gak bisa menerobos jalanan kamu. Kasih tahu macetnya di mana sayang. Tuh, ya. Itu. Onge? Halo. Baru pertama kali voice note. Ada siapa?
2: Banyu. Assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam.
2: Info terupdate di daerah Delta. Rame lancar Kak Coki. Request dong Kak Coki.
0: Apa Mas Agus?
2: Biar menemani balik kantor ini di jalan. Lagunya Deni Caknan Kak Jogi.
0: Deni Caknan.
2: Sing itu Kak Jogi. Sing kebayang bayang. Wis sun ae lah. Wis sun Kak Jogi ya. Sun.
0: Ya Allah. Ngebayang no pas nyanyi mukanya kayak gimana. Sore Freddy. Traffic report ya.

0: Di posisi di Gedung Doro, alhamdulillah
1: ya?
0: Meskipun banyak mobil-mobil, motor-motor juga, tapi alhamdulillah lancar, Coki.
1: Oh, alhamdulillah lancar.
0: Oh ya, Coki, aku pengen dengerin lagunya Timeless-nya The Weeknd dong.
1: Boleh.
0: Puterin ya, Coki.
1: Boleh.
0: Semangat sampai jam 7.
1: Terima kasih.
0: Aku pulang cepet, Coki, soalnya nanti anak pengajian, oke?
1: Okay? Oh iya, siap.
0: Dadah, Coki. Bye.
1: Bye. Waalaikumsalam. Hati-hati. Iki kan Gedung Doro, pasti naik ke flyover iki kamu. Mbak Lili, hati-hati ya. Di depan sana ada kecelakaan motor tuh. Jadi ngekor. Setiawan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Update traffic Jalan Darmo, Wonokromo, Ahmad Yani, arah Waru. Alhamdulillah masih terpantau lancar, aman, dan juga longgar. Thank you. Oh, sisi sebelah Darmo nih kamu ya. Darmo, Wonokromo, Ahmad Yani, arah Waru. Alhamdulillah lancar. So far. Sampai detik ini ya Sobat Gen ya, gak ngerti nih beberapa menit ke depan. Halo, ada Sheikh Bijim. Sobat Gen, please kasih nama, please. Renata, Kak Coki mau ke segunya Heroes Alesa dong buat nemenin lagi perjalanan. Siap, terima kasih banyak. Sore Coki, flyover Pasar Kembang dari Diponegoro arah ke Arjuno. Macet tuh dah. Flyover Pasar Kembang dari Diponegoro arah ke Arjuno macet. Viani kamu lagi di mana?
2: Pak Coki, oh. Sama Suri. Apa kabar?
1: Baik BTV, sayang, alhamdulillah sehat.
2: Coki, aku dan nikah nih. Hehehe.
1: Selamat. Kamu
2: ada yang mau kenalan?
3: Halo Kak Coki.
1: Halo.
3: Apa kabar?
1: Sehat bro.
3: Bagus dong. Lagunya Pamungkas yang berapa kali kita? Iya ya, itu kali ya.
1: Iya.
2: Ya itulah Kak Coki. Aku kena macet nih turun.
1: Dimana?
2: Tol Banyurip mau jemput mama.
1: Siap.
2: Thank you Kak Coki. Semangat siarannya.
1: Terima kasih loh newlywed. Senengnya kemana-mana masih bareng-barengan terus ya. Semoga kayak gitu terus ya. Rukun-rukun terus, tak doain happy-happy terus. Kiki, info traffic Waterlife aka Banyurit macet pol. Yes Kiki, ada kecelakaan, ada truk guling di situ Kiki. Sabar-sabar ya Ki, sabar-sabar. Pijar, Kak Coki udah lama banget nih enggak kirim pesan dengan dirimu. Ih, kemana aja, Bro? Aku baru balik kerja, baru sampai Urip Semua Harjo seperti biasa padat merayap. Karena lampu merah. Mau request lagunya Tulus yang Green Tea. Buat kamu terima kasih banyak ya. Sama-sama. 0811-352-1031. Kasih nama kamu. Update kondisi traffic seperti apa. Dan jangan lupa kalau kepengen request lagu bule atau Indonesia terserah. Abis ini aku juga bakal nongol di live TikTok Gen FM. Jangan lupa di follow Sobat Gen at Gen1031 FM SBY. Seru-seruan di sana sayang.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Halo arek-arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
2: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo. Karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Ken, bersama saya Caca di Info Ken, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali menemukan dugaan pungutan liar terhadap pedagang di sentra wisata kuliner. Simak infonya setelah berita berikut ini. Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri berhasil melaju ke perempat final China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Jepang Dua Chim langsung dengan skor 21-19 dan 21-11 di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou, China. Mengutip berita Detik Sport, sempat mendapat perlawanan ketat pada Chim pertama, Fajar Fikri mampu membalikan keadaan sebelum tampil dominan di Chim kedua dan menutup pertandingan dalam Dua Chim langsung. Pada babak perempat final, Fajar Fikri akan menghadapi pemenang laga antara pasangan Korea Selatan melawan wakil Jepang. Beralih ke berita selanjutnya, rupiah ditutup melemah 19 poin atau 0,11% ke level 17.936 rupiah per dolar Amerika Serikat dari posisi sebelumnya 17.917 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan berita CNN Indonesia, pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong investor kembali memburu aset aman seperti dolar Amerika Serikat. Selain itu, pelaku pasar juga masih mencermati arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed terkait suku bunga yang turut memengaruhi pergerakan mata uang global. Memasuki berita utama, Eri Cahyadi menemukan dugaan pungli di SWK Kalijudan setelah menerima laporan pedagang yang mengaku diminta membayar uang pendaftaran sekitar Rp100.000 dan uang sewa stand sebesar Rp5,1 juta kepada oknum tertentu. Melansir berita Kompas.com, Eri menegaskan SWK merupakan aset Pemkot Surabaya sehingga seluruh proses penempatan pedagang tidak dipungut biaya di luar ketentuan resmi. Pemkot Surabaya akan mengembalikan pengelolaan SWK sepenuhnya kepada pemerintah kota serta mengevaluasi sistem pengelolaan agar praktik pungli tidak kembali terjadi. Eri juga meminta pedagang segera melapor apabila menemukan pungutan liar serupa dan memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di InfoKen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: InfoGen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia, tapi bingung di mana? Ini dia, pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan, karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian.
4: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
3: Niji, Jangan Lupakan.
4: Would it be nice to hold you?
3: Cuma di Kids
5: Ken, 103,1 FM Surabaya.
6: Masih dari Gedung Geraha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran sama nanti jam 7 malam. Masih kamu dengerin nyore nyeracas sore-sore sambil live TikTok juga. Boleh mampir kak, mampir kak, diliatin tuh di at Gen 1031 FM SBY. Sambil aku sapa-sapa dulu yang lagi ngeliatin aku. Tadi ada Rido di Malang, selamat sore. Ada teman-teman Kucur Uena dari Sidoarjo, selamat sore Jong, thank you banget. Kak Coki semakin sehat ya, amin. Masya Allah, kamu juga ya, semoga semakin sehat ya. Baca dulu ya udah ikutan komentar 0811-352-1031. Ini ada siapa ini? Nadia ngabarin update traffic dari arah Rungkut ke Ketintang rame lancar, terpantau belum macet nih kak. Thank you banget. Ibrahim, aku lagi libur Mas Coki jadi gak bisa dengerin Gen FM, cuman mau kasih info aja, hindari Jalan Simo Jawar arah tol Banyu Urip, soalnya ada truk trailer bubu. Iyo dari tadi bro, thank you banget udah dilengkapi. Rega di Kediri, update traffic aja dari Pare arah ke Kota Pagu. arah kota, gimana sih? Arah Pare, kota ke arah Pagu rame lancar. Val William yang happy boleh gak sih? Boleh banget, ditungguin bro. Siapa lagi ini? Ada yang lagi update nih Sobat Gen. Kalau daerah Tol Romo Kalisari arah Dupa macet mulai kilometer 1. Tuh dia. Halo, selamat sore. Sebentar, aku play dulu. Ada siapa ini?
7: Hai. Selamat sore Kak Coki.
6: Halo.
7: Ini lagi di Jalan Frontage. Ini arah ke Sidoarjo.
6: Betul.
7: Padat merayap. Karena kan ada beberapa lampu merah di sini ya.
6: Beneran.
7: Salam untuk semua driver taksi hijau Kak Coki. Siap. Untuk yang di seluruh area Surabaya. Kalau boleh request dong lagunya Linkin Park.
6: Linkin Park.
7: Judulnya terserah deh. Terima kasih.
6: Terima kasih banyak bro. Hati-hati di jalan. Novra dia bilang Jalan Tanjung Sari macet pol. Loh. R7 kilo. Coki tak kira kon gemuk. Where have you been? Enak. Kopinya Kak jangan lupa. Yoi bener. Dim sama entai Bang Cok sekarang enggak live di akun sendiri tak? Enggak di sini aja. Mirsa Ismail, Joni jual sepatu sandal blauran Kak Coki, mampir dong. Nanti ya. Coba deh kalau aku kangen makan dawet nanti aku mampir ke blauran. Zara, Indragiri macet. Kan nang arep omamu. Wis turu kan pasti ya mene. Sobat Gen, ini ya sudah jadi berita nasional. Ya, aku nonton berita ini ya Allah wisin aku. Ya Allah Gusti, Gusti. Apa sih sing gak dikorupsi nang Indonesia iki? MBG dikorupsi. Sempet tuh kuota haji dikorupsi ya. Sampai sing lagi hangat banget. Badokan kewan ya nang KBS dikorupsi. Kon. Malaikat iki bingung. Kudu nyatet pinggir endi. Masa catatane. Korupsi badokan hewan. Kepengen aku rasane lek misalnya lek tremang terbukti banget iki ya. Kira-kira coba deh Pak yang korupsi makanan hewan nang KBS ya toh. Kira-kira wes diskusi lah mek nang kandang macan iku ya apa coba. Coba. Coba ya, coba diskusi nang kandang macan. Iki kan hari anak nasional ya Sobat Gen ya. Tak sambung-sambung no, ambek yang terjadi korupsi nang KPS. Loh, iki gunane penyiar tuh kayak gini. Ono ae bahan gaya sambung-sambungan iki Sobat Gen. Pasti ada cerita. Ada cerita apa pas zaman kamu kecil di Bonbin. KBS, Kebun Binatang Surabaya. Pasti ono cerita pas zamanmu cilik. 0811-352-1031 kalau kepengen komentar lewat Wawa atau lewat live comment di TikTok juga boleh. Ada cerita apa pas zaman kamu kecil di KBS? Kan sekarang kan hari anak nasional ya. Kita throwback zaman-zamanmu pas cilik jalan-jalan nang Bonbin.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: asal bahagia aja. Karena FYI Sobat Gen, liburan ke KBS, a.k.a. Bon Bin.
1: Apa ya jenenge Bon Bin ya? Harusnya kan kebun binatang, harusnya kan ngomongnya adalah Bun Bin gitu ya. Bukan Bon Bin. Makanya aku dari kemarin tuh gini, iki kudu tak angkat iki, ya cerita-cerita nang Bon Bin iki. Tapi aku langsung kepikiran, apa ya kok dipanggil Bon Bin ya? Kebun, oh mungkin wong bian ngomongnya adalah kebun binatang, kebun, gitu. Bukan kebun, ngono kan ya. Ya, oh jadinya disingkat Bon Bin. Nah, AKA KBS Kebun Binatang Surabaya yang lagi ruame diajak. Wih, komentari wong-wong rek ya. Iki Zara tadi bilang panganan ini nyambe aja loh dikorupsi. Moso, ya Allah. Ya Allah ya Robi. KBKB dikorupsi. Tapi selalu ada cerita kan, ya. Waktu kamu kecil, ya, di Kebun Binatang Surabaya. Ada tadi yang bilang kayak gini. Aan, kak temanya berlaku komentar di WA enggak? Iya boleh, terserah kamu. Kamu lagi ngeliatin aku live di TikTok juga aku bacain kok. Tenang, ya. Boleh komentar di lewat komen TikTok di @gen1031fmsby. Mampir kak, mampir ya di tap-tap yang banyak tuh. Terus habis itu jangan lupa kalau kepengen komentar lewat WA juga boleh banget 0811-352-1031. Iki ada Osi Jong, dia bilang gini, kalau Kak Coki pengalaman di Bon Bin apa? Sebelum aku baca ya. Yang selalu aku ingat adalah, kamu pasti tahu lah pernah lihat anak-anak TK, ya anak-anak TK itu di situ ada kegiatan menggambar dan mewarnai. Aku iling, bukan aku meng-underestimate ya Sobat Gen, tapi ini pengalamanku ya, pengalamanku. Waktu itu, zaman aku masih TK banget, aku inget banget, aku tuh mewarnai gitu kan ya, mewarnai. Terus siang-siang, eleng pol aku jam 12 siang lah. Kan you know, ya hot-hot potato ya, panas kentang-kentang. Pewarnasnya gak karu-karuan, terus abis itu aku minum susu coklat. Susu coklat sing kemasan iku Sobat Gen, langsung kan ngerti aku sok puyeng banget. Dasku langsung cenut gitu kan ya, saking mungkin legine ya. Terus aku cenut sampai detik itu akhirnya aku trauma minum susu coklat. Aku lebih milih susu putih sama susu strawberry. Kalau eleng susu coklat aku bawaan langsung aku kok pusing ya gara-gara iku. Waktu aku mewarnai nang kebun binatang, ya. Terus aku lapar, minum susu coklat iku. Terus aku pusing banget. Iku ceritaku. Kalau kamu gimana Sobat Gen? Baca dulu. Galifah, teringat masih kecil ke KBS sama almarhum bapak berdua digendong jalan kaki. Oh senengnya, gemes banget. Iki lho masa aku mau coba jenenge Sales Grand Heaven. Coy, astagfirullahaladzim, coy. Jarene aku tahu mas di Uber Boyo. Iya Allah, selamat. Hai Mas Anca. Jangan lupa tenis. Enggak dong, enggak lupa aku tenisnya. Hen, iya susu coklat memang seenek itu. Iya temenan. Ada siapa lagi ini? Ada si Jong tadi bilang enggak sih? Jong kamu enggak komentar Jong ya? Oh, di Uber Gajah. Tahu di Uber Gajah. Kok iso di Uber Gajah? Iki apa ceritane? Selamat sore. Ada siapa ini? Sese Bijim. Sampai ke jenenge. Pas zaman kecil ada cerita waktu wisata zaman SD. Mohon maaf ya. Di EEI burung di Bon Bin sampai pulang wisata diejek teman sekelas. Burungnya yo kok enggak permisi sih kok EEI enggak kok sembarangan. Terus mau ambu ya. Ya Allah. Tapi kamu gak trauma kan sama burung? ada siapa ini? Kak, ya Allah ini lucu banget. Ya gimana ya? Yang di TikTok aku kepengen nunjukin fotonya. Ya Allah lucu banget. Kak, ke KBS ini bukti fotonya. Tahun 2008 setelah 5 tahun tinggal di Papua Barat. Aku masih ingat nama orang utannya, Tesi. Ya aku cuman baca lo ini lo. Pak Tesi, mohon maaf. Lo kenapa kok jenenge Tesi? Ada Kalida. Kak, dulu pas aku SD, kalau libur semester, sering diajak orang tua ke Bonbin. Rasanya kayak gak lengkap gitu kalau liburan gak ke Bonbin. Yo, Masio yang dilihat ae setiap... Masio yang dilihat sama ae setiap kesana. Paling seneng naik gajah sama beli kacang kedelai rebus yang diikat itu. Ya Allah, iya bener lagi. Iya. Kacang rebus, ya Allah, iya. Lek kacang rebusku selalu identik dengan kebun binatang. Iya gak sih? Sekarang udah dewasa, suka kangen masa-masa itu, ke apalagi almarhum ibuku sudah meninggal. Terima kasih banyak Kalida. Kalida, kamu benar-benar bikin komentar kamu bikin ini ya, mind blowing loh, langsung keikutan loh. Keinget kacang rebus ambek kedelai rebus, temenan. Frida, cerita pas kecil di KBS sebenarnya bukan ceritaku sih, tapi lebih ke pengalamannya mbakku sing menantang. Karena dia lihat buaya, terus kepalanya nyangkut di kandang buaya KBS. Se yo apa? Lu iki lu gak dicaplok kan, tapi kan bapak sama mamaku panik, Kak Coki kemringet, tapi untungnya bisa cepet lepas. Dua alasan. Kok iso dase nyangsang nang pagere buaya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: nang KBS diputer nggak yo?
1: Kok geru?
0: Kenapa kalau zaman-zaman dulu kita ke KBS tuh selalu diomongin sama ambek konco-konco tuh kayak gini sobat gen. Lah pokok nang bonpin madak no rupo ta. Mesti ngunu gak sih ngomong ke komentar jaman-jaman kini kecil ya konco-konco nih. Eh aku diajak ambek bapakku iki sesuk minggu nang bonpin. Lah pokok madak no rupo ta. Ngunu. Lu kan ya traveling ya toh. Ada cerita apa zaman kamu kecil di KBS Kebun Binatang Surabaya? Dari Ari, aku tahu kak nang KBS mangani munyuk karo kacang. Sobat Gen, ada yang udah ke KBS terakhir kali? Kan ada terminal, terminal lagi. Ada underpass, terowongan bawah tuh. Halo, Om Coki, hai Saka sama Sayan. Ini si adik-adik gen Alpa nih. Saka itu kelas 3 SD. Sayan ini kelas TKB. Terakhir ke Bonbin 2 tahun yang lalu. Sudah beda banget sama Bonbin yang dulu. Lebih bagus katanya. Oh gitu. Gitu ya. Lebih bagus. Mau request lagunya Kisah Kasih di sekolah. Saka Sayan, kamu umur berapa sih? Kok tahu? Kisah kasih di sekolah. Nathan, aku tahu Kak Coki nang KBS kewane turu kabe. Oh, jam-jam boci. Bobo ciang. Ya, walah, ya Allah. Jam-jam bobo ciang. Nah, terus kamu lapo nang kono, melok turu wisan nang arepe kandang. Sebentar. Apa sih ini? Sesek bicim ya. Omaku dari siapa iki sing komentar sesek bicim? Ya Allah. 2574 Istra layane. Aku malas scroll nang dukur. 2574 iki. Omaku Pagesangan, Mas. Lah nak daerah Pagesangan baru iku kan banyak pohon pisang. Lah tanai itu sing duwe mantan Walkot Surabaya. Sampean pasti paham. Sopo? Pagesangan. Omae. Ya mau pikir aku iki tugas dispenduk capil ta sing paham. Oh, iki omae iki. Gudu aku penyiar, Bro. Aku bukan petugas dispenduk capil ya. Aku enggak paham. Oh, iki omae le iki, omae le iki enggak paham aku. Di tahun 2020 lek osem gedang, gedangnya mesti ilang dan ilang iku mesti satu set sampai 3 set dini hari. Terus disanggong ambek wong-wong tibake sing njaluk wong KBS masen. Aku ngerti kenapa sampai nyolong tibake duit pangane dikorupsi. Oh iya. Semoga paham ya sobat Genia. Ya. Yo sikulah komentar arek iki. Iya. Oke. Okay. Ya sudah, waktunya maghrib sobat Gen. Waktunya kamu dengerin, kalau kamu pengen komentar juga silakan. Ada cerita apa di KBS, tapi kita dengerin dulu azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Selamat beribadah.

0: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
1: Iya, kenapa?
0: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
1: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak.
0: Yang kemarin yang sempat ada yang demam gitu, betul kan?
1: Demam? Kemarin sempat meriang sih Pak.
0: Nah, itu gara-gara nyamuk cikungunya itu, Dek. Kapan-kapan demamnya?
1: Baru-baru ini.
0: Berapa lama demamnya, Adik?
1: Berapa ya, Pak? Ya, saya juga kurang spesifik menghitung hari.
0: Oh iya, itu kan menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
1: Paling 3-4 hari.
0: Nah, itu, Dek, salah satunya. Memang cikungunya ini ya demam, ruam-ruam. Sampai-sampai, Dek, mohon maaf kalau salah penanganannya nanti bisa koet loh, Dek, ini, Dek. Sudah tahu bagaimana tindakan antisipasinya?
1: Kemarin itu saya beli madu, jadi ya saya belinya madu.
0: Oh, ngawur.
1: Sama beli.
0: Ngawur itu, ngawur itu ngawur. Gini deh, kalau cuma minum madu saja itu kurang deh.
2: Iya.
1: Selain madu, saya juga minum paracetamol juga sih.
0: Loh,
1: Pak. Minum panadol. Kemarin itu sempat nggak manjur, saya minum Altagrip kalau nggak
0: tuh salah. Kan, ya kebanyakan obat sampean nggak manjur tuh akhirnya kan. Ginjal ya sampean lama-lama bisa ambrol. Tuh, gini loh deh. Orang saya yang ikutan konsultasi ini sama ahlinya. Jadi saya ini cuma menyampaikan ke adik. Biar ginjalnya adik itu gak ginjal-ginjal.
2: Boong, yang bener.
0: Jadi gini, namanya kan cikungunya. Jadi memang kita tuh harus melawan dengan mengunyah.
3: Okay.
0: Adik tahu lengkuas?
1: Iya Pak, kenapa?
0: Dikunyah setiap jam 6:15. Catet deh. Terus deh, jam 12:15. Harus nyemil kluwek dek tuh.
1: Okay.
0: Terus dek jam 15:00 Dek Jelita ini harus lari di tempat.
1: Cuman
0: cuma 10 menit aja dek. Nanti insya Allah kalau ketika adik digigit lagi sama cikungunya udah gak ada efeknya.
3: Okay.
0: Tolong diulang lagi biar informasinya tersampaikan.
1: Tadi ada lengkuas, kemudian peluang ya Pak.
0: Terus
1: yang terakhir jam 15 itu apa Pak?
0: Tuh, kok malah tanya lagi, nggak didengerin. Lari di tempat.
1: Saya kelupaan yang nyatet yang jam 15 itu, Pak.
0: Nggih, lari di tempat.
1: Oh iya.
0: Ya sudah, kalau gitu matur nuwun. Ini saya mau tanya, ini benar Dek Jelita yang kuliahnya di ITS?
1: Nggih, Pak.
0: ITS jurusan apa, Dek?
1: Saya teknik lingkungan, Pak.
0: Oh. Loh, salah saya data ini, Dek. Orang saya ini Jelita yang data saya ini teknik industri. Salah, mohon maaf.
1: Begitu.
0: Mohon maaf, Dek Jelita. Tapi Dek Jelita ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Oh, begitu.

0: Bahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Siapa tahu ada yang kerja di kebun binatang Surabaya. Wah, tempat kerja yang anti mainstream. Sambil ngeliat hewan-hewan di bawah pohon yang rindang gitu kan ya. Tapi harus ditunjang sama apa? Laptop yang oke. Nah, ngomongin laptop oke Sobat Gen, ini loh ada promo spesial. Kalau kamu datang di Lenovo Mall Roadshow Power by Intel. Karena acaranya start dari hari ini, hari Kamis ini Sobat Gen ya, 23 Juli sampai 26 Juli. Di mana sih? Di Tunjungan Plaza Mall 3 Surabaya. Tepatnya di connecting TP4 dan TP3 lantai 5. Kamu bisa nikmati promo spesial dengan harga diskon hingga 10%. Bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Lumayan banget loh kak. Dan banyak aktivitas seru di sana. Dan spesialnya lagi, tanggal 26 Juli bakal ada lelang Sobat Gen. Eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit aja. Jadi tunggu apa lagi? Catat ya, start dari hari ini sampai hari Minggu, tanggal 26 Juli. Sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
4: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pemerintah Kota Surabaya memperkuat pengamanan dan mitigasi di TPA Benowo setelah kebakaran yang terjadi pada 19 Juli lalu. Simak infonya setelah berita yang satu ini. IHSG ditutup melemah 0,3% ke level 6.315 pada penutupan perdagangan Kamis 23 Juli 2026. Sebanyak 299 saham melemah, 280 saham menguat, dan 214 saham stagnan. Dilansir dari CNN Indonesia, pelemahan IHSG dipengaruhi meningkatnya kekhawatiran investor terhadap eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong aksi jual di pasar saham domestik. Sementara itu, mayoritas bursa saham di kawasan Asia juga ditutup bervariasi, mencerminkan sikap hati-hati pelaku pasar terhadap perkembangan ekonomi global dan sentimen geopolitik. Berita selanjutnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memperketat pengawasan anggaran perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya pasca mantan Direktur Utama Hoirul Anwar ditetapkan sebagai tersangka. Mengutip berita Kompas.com, Eri Cahyadi mengatakan telah meminta kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya untuk mengecek anggaran PDT SKBS dan semua laporan harus bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, ia juga meminta Sekda melakukan audit kepada tim yang disarankan Badan Pemeriksa Keuangan agar pemeriksaan keuangan bisa berjalan secara transparan. Memasuki berita utama, Dinas Lingkungan Hidup Surabaya melakukan evaluasi bersama PT Sumber Organik selaku pengelola TPA Benowo untuk memperkuat langkah mitigasi pasca kebakaran. Mengutip berita Detik Jatim, Kepala DH Surabaya M. Fixer mengatakan, Pemkot akan menambah personel pengamanan di area luar TPA, terutama saat berlangsung kegiatan di Stadion Gelora Bung Tomo, guna mengantisipasi gangguan yang berpotensi memicu kebakaran. Pemkot juga berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya untuk menambah armada pemadam yang disiagakan di akses keluar masuk GBT dan TPA Benowo agar penanganan darurat lebih cepat. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
4: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
6: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
7: Raffi Sudirman, Senin sampai

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroca sore-sore. Ngomongin soal KBS, ya Allah. Ya, selalu ada cerita kan di KBS kan? Nah, waktu zaman kamu kecil ada cerita apa di KBS? Mbak Pipi.
1: Selamat sore Coki.
0: Ikutan
1: nimbrung ya.
0: Boleh.
1: Kalau zamanku kecil itu kebun binatangku jenenge Drenten.
0: Apa? Drenten?
1: Aku jare basa Londo, aku dhewe gak paham bener apa ora.
0: Drenten.
1: Aku iku kenanganku nang kebun binatangku SD Coki, gak tau kelas berapa. Aku zamane ampe almarhum bapakku manganut eling-eling almarhum bapakku ngajak aku nang kebun binatang mangani ketek-ketek iku yo nggowo kacang ambek kedele godhog iku
0: jono
1: apa jono dagange lho
0: dagange
1: dicekeli ngono coki nang ngarepe kandangi ketek ngono iku diuncal dipanci eling aku coki terus kenanganku iku mbak gajah coki tapi sayangi ulune nyucuk-nyucuk nang omo nang sikilku ya le gawa gede ulune ku sak
0: saputuk
1: ngono
0: iya
1: lu landep saking kepingin Pak Gajah wis aku meneng ae coki tak tahan susu lah kok mudun bendol kabeh sikilku kenangan ku coki ambek almarhum bapakku kadang ngiling-ngiling kebun binatang
0: jenenge
1: Drenten. Terima kasih Coki.
0: Sama-sama. Yo Iba.
1: Siaran
0: selalu ya. Sehat-sehat juga. Baru tahu aku ini. Dari Afif, kalau enggak salah tahun 2002 ya. Topiku dipangan ambek unta, Mas. Ya Allah ya Robi. Oh dicengkewi ambek unta. Ya Allah lucu nih talah. 3227 siapa ini? Oh Ido ya, Ido tau apa sih? Iya ya, kalau nggak salah ya, nama kamu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam.
2: Aku Erlina Kak Coki.
0: Hai.
2: Lama ya, nggak ini voice note,
0: iya.
2: Nggak on air, nggak mengudara, waduh.
0: Gimana, iya, gimana?
2: Ini lah, ditangkoni konco-konco teneng KBS lapo itu pasti jawabannya Surabaya Pol. Madak no rupo ta.
0: Temenan.
2: Ini pasti itu. Kak Coki, temenan. Kita orang-orang kelahiran 90-an itu wis jawabannya wis pasti koyo ngono.
0: Iya, temenan.
2: Kak Coki kelahiran berapa ini? 80-an apa 90-an?
0: Eh, sorry, aku anak Gen Z.
2: Kalau ditanya apa memorinya dulu itu ya Kak Coki, aku tahu di Semayani ambil orang tuaku.
0: Wis
2: ayo minggu meneh nang ngene kebun binatang ya, dadak no gak sido Kak Coki. Aku eling banget memori masa kecilku iku ya. Aku longgo nang ngarepe lawang ambek nangis. Gedro ngono lho Kak Coki. Ya kudu budal ya apa ceritane? Dan iku kelingan sampe saiki masyaallah memori masa kecil iku makane ya. Saiki emak-emak dan bapak-bapak minta tolong menanamkan mengisi tabola ngarani teng cinta wes. Harus ditumbuhkan, jangan sampai memori masa kecil itu yang negatif-negatif.
0: Iya,
2: begitulah ya, namanya anak kecil.
0: Iya,
2: maji ya Kak Coki,
0: terima
2: sorry
0: kasih.
2: Untuk doa, terima kasih. Assalamualaikum, sehat-sehat.
0: Kamu juga sehat-sehat. Ajo getro-getro mana yang ngarepe lawang.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget masih juga aku ngebacain komentar kamu Sobat Gen, ngomongin soal KBS. Nah, Bon Bin, ada cerita apa pas kamu kecil ke Bon Bin? Hai Kak, halo. Selamat malam Lani. Dia bilang gini, aku pertama kali ke KBS pas umur 8 tahun. Suweneng pol Kak, soalnya aku wong kabupaten Kediri. Ra ono nggon koyo ngono. Lungo rame-rame satu perumahan nyewa elep. Kon, elep. Kudu elf. Aduh sampe ngorok. Padahal karek ngomong elf ngono lho, elf, elf, kudu elep. Le elep kan E L E P yo, elep. Terus teko oma kabeh buontot Indomie ambek sego plus ayam dipangan nang ngarepe kandang bedes. Ya Allah, kamu kai bedes eh, kok beli tuh, tama. Sing tak eling pas ke KBS cuman makan bekal sangu dewe terus beber kloso nang ngarepe kandang merak Kak ngono. Atau pelikan ngono lho. Pokoke sing sepi. Mbok kenapa iso rasane bekal iku enak banget padahal ya cuman mie goreng plus telur ceplok biasa dan di sekitar kandang burung iku lak bau burung ya Kak ya. Koyoke sing iku yang bikin enak kebersamaan nih. Ya Allah ya Rabbi. Halo Buki. KBS itu tempat hiburan murah meriah coki. Bener, setuju lagi. Liburan keluarga bawa tikar dan makanan. Kalau capek jalan bisa tidur-tiduran dulu. Temenan, setuju, aku setuju. KBS Surabaya itu termurah. Termurah. Dari Mas Buang. Aku mela ikut tema ya. Pengalamanku pas SD rekreasi rombongan saat sekolahan numpak bis. Terus dibontoto karo ibu sego lawuh mie goreng. Segone sampai keringetan. Terus mine sampai kaku kabeh. Kayak hampir semua orang sing tamasya nang kono harus mie goreng kota sama kandi yo.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat malam dengan Ibu Kristanti.
2: Iya, iya benar.
1: Iya, Bu Kristanti, saya Gilbert, Bu, dari Traveloka, mohon maaf mengganggu.
2: Iya.
1: Iya, Bu Kristanti sudah dapat ini refund dari Traveloka?
2: Belum.
1: Saya mau cross-check terlebih dahulu, ini untuk pembelian 3 orang nama ya, Bu, ya betul ya?
2: Iya, benar.
1: Betul, boleh disebutkan, Ibu, atas nama Bapak siapa saja?
2: Yang pertama Pak San Pranoto, Anita Hasan, sama Antonius Suwantono.
1: Iya, jadi begini, Ibu, karena sudah masuk ke tahun 2025, kami mau menyampaikan mohon maaf tidak bisa memberikan untuk refund hampir 100% ini, Ibu.
2: Kok gitu, Kak? Artinya kan dapatnya 100% tuh.
1: Iya, ini karena memang kan melampaui batas tahun ya, Ibu, ya.
2: Tapi ini kan kelalaian dari pihak maskapainya ya, Kak?
1: Iya, ini memang kelalaian dari pihak maskapai. Tapi dari pihak maskapai ada beberapa opsi yang bisa Ibu pilih untuk refund kali ini.
2: Opsi apa lagi itu, Kak?
1: Nah, ini kita berikan untuk opsi yang satunya. Jadi nanti akan diberikan ditambahkan dengan koin, Ibu. Ibu tahu koin jagat?
2: Koin jagat apa tuh?
1: Ibu belum pernah tahu koin jagat?
2: Belum.
1: Jadi nanti Ibu mungkin boleh dicek. Nanti untuk penerimaan koin jagat itu sendiri ada di tepatnya di daerah Surabaya. Ini Ibu di Surabaya ya?
2: Iya.
1: Betul. Nah, di Surabaya itu ada daerah namanya Longsol, Ibu. Betul ya?
3: Waduh.
2: Longsol?
1: Iya, sebentar saya buka di Google Maps. Oh, daerah Panjang Jiwa, Ibu.
2: Itu ke kantor Traveloka atau gimana ya, Kak?
1: Oh, bukan. Itu tepatnya di paving, Ibu. Di trotoar di Panjang Jiwa.
2: Tapi ini mempersulit ya untuk refund-nya.
1: Oh, bukan mempersulit, Ibu. Ini justru memudahkan, makanya saya akan memberikan clue-nya saja. Tinggal gampang kok, Ibu. Ibu ke Panjang Jiwa bersama 3 bapak ini untuk mencongkel trotoar itu saja, mengupload koin jagatnya, setelah itu memakai baju skena, foto duduk Vincent, dan memberikan kalimat kata-kata hari ini. Sudah, begitu saja, Ibu. Saya rasa tidak terlalu menyulitkan, Ibu.
2: Sejak kapan ada pengembalian refund dengan syarat-syarat seperti ini, gitu?
1: Iya, Ibu. Karena kan memang kan aplikasi kami banyak sekali para Gen Z, Ibu. Kami memang mengimplementasikan seperti itu. Begitu. Halo?
2: Ya.
1: Iya. Sudah paham, Ibu? Apa ada yang perlu ditanyakan?
2: Ya, tapi nggak pernah ada untuk refund dari Traveloka seperti ini ya, Kak. Sorry, ini emang dari Traveloka atau gimana sih?
1: Iya, Ibu, betul. Memang kita dari Traveloka. Kalau Ibu tidak percaya, coba saya cek terlebih dahulu ya, Ibu, ya. Ini untuk tiket pembelian untuk tanggal 26 November Surabaya Sorong, betul?
2: Bukan Surabaya Sorong, Jakarta Surabaya.
1: Loh, bukan Jakarta Surabaya Sorong, Ibu.
2: Bukan.
1: Sebentar. Ini untuk aplikasi Traveloka dengan Ibu Kristanti Apriliani?
2: Dengan Ibu Kristanti aja.
1: Oh, bukan Ibu Kristanti Apriliani ya?
2: Bukan.
1: Oh, maaf, salah, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Tapi Ibu Kristanti ini masuk salah sambung Gen FM.
2: Astagfirullahaladzim.

0: Disiapkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Kalau lagu kayak begini inget apa sih? Ya Allah, persami gak sih Kak sama teman-teman? Ya ampun, senengnya apa sambil gitaran waktu di KBS? masih ada yang komentar loh malam ini. Terima kasih banyak Arifin, terima kasih Arifin. Mau info lalu lintas saja, hindari jalanan Simo karena ada perbaikan jalan atau gorong-gorong sepertinya. Enggak bro, ada truk iki malang melintang tadi ya toh. Tadi ya, tapi masih belum tah atau kayak gimana? Halo?
1: Oi.
0: Mau info

0: lalu lintas ya. Jadi aku lewat jalanan Simo, ternyata macet panjang. Biasanya kan macetnya di arah pintu keluar tol Simo itu. Ternyata ada perbaikan jalan atau gorong-gorong.
1: Oh, sekalian.
0: Di sebelah kanan jalan yang arah ke pusat.
1: Yang
0: dipakai itu jadinya satu sisi jalan aja yang sebelah kiri yang ke arah Surabaya Barat.
1: Oh, siap. Gitu.
0: Jadi macet panjang, Joki.
1: Info
0: buat sobat Gen ya.
1: Terima kasih, Vin.
0: Bisa menghindari jalanan situ.
1: Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Bro, update-nya. Halo, Kak. Dari Maya nih, mau ikutan topik tadi ya, soal memori di KBS. Dulu pas cilik aku pernah sosokan kasih makan pisang ku Daniel, ambek pose ala-ala, Kak. Lalu gak sadar, ku Daniel malah ngemplok sak tanganku. Ya Allah, untung dan disaut ambek mamaku, lega embo denang di tangan kananku, coy. Semoga gak trauma ya ke KBS ya. Haidar, kelingan jaman biyen Kak TK rekreasi ke kebun binatang Surabaya. Tapi kok hewane podo kurus-kurus, tiba-tiba ono efisiensi program puasa dari direkture. Akhirnya tambah suwi Kak, kemramut, mangkrak dan semuanya terungkap. Iya, temenan. Iku kebuacut ya. Kebacut get, sumpah, wong sing korupsi soal panganan hewan, itu dia sobat Gen. Kira-kira siapakah yang layak disebut binatang?
2: Gen, 103,1 FM, bisa banget.

0: Keren 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Siapa tahu ada yang kerja di kebun binatang Surabaya. Wah, tempat kerja yang anti mainstream. Sambil ngeliat hewan-hewan di bawah pohon yang rindang gitu kan ya. Tapi harus ditunjang sama apa? Laptop yang oke. Nah, ngomongin laptop oke Sobat Gen, ini loh ada promo spesial. Kalau kamu datang di Lenovo Mall Roadshow Power by Intel. Karena acaranya start dari hari ini, hari Kamis ini Sobat Gen ya, 23 Juli sampai 26 Juli. Di mana sih? Di Tunjungan Plaza Mall 3 Surabaya. Tepatnya di connecting TP4 dan TP3 lantai 5. Kamu bisa nikmati promo spesial dengan harga diskon hingga 10%. Bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Lumayan banget loh kak. Dan banyak aktivitas seru di sana. Dan spesialnya lagi, tanggal 26 Juli bakal ada lelang Sobat Gen. Eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit aja. Jadi tunggu apa lagi? Catat ya, start dari hari ini sampai hari Minggu, tanggal 26 Juli. Sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pemerintah Kota Surabaya menyegel sejumlah lahan parkir milik tempat usaha yang belum mengantongi izin penyelenggaraan parkir. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pertamina Partaniaga resmi melakukan lifting perdana biodiesel B50 dari Terminal BBM Kertapati Palembang pada Kamis 23 Juli 2026 sebagai bagian dari implementasi program B50 nasional. Lifting perdana tersebut dilakukan menggunakan kereta api untuk mendistribusikan biodiesel B50 ke berbagai wilayah sekaligus memastikan kesiapan rantai pasok dan distribusi BBM. Mengutip berita CNBC Indonesia, Pertamina menegaskan stok dan distribusi biodiesel B50 dalam kondisi aman serta siap memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa implementasi program. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih mulai menyalurkan bantuan sosial pemerintah pada September 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, penyaluran mencakup PKH, bantuan pangan, bantuan tunai, hingga beras SPHP, sehingga seluruh bansos nantinya terpusat melalui Kopdes. Selain menyalurkan bansos, Kopdes juga akan menyerap hasil panen petani dan tangkapan nelayan saat harga pasar turun di bawah harga pemerintah. Beralih ke berita utama, pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah tegas dengan menyegel sejumlah lahan parkir milik tempat usaha yang belum mengantongi izin penyelenggaraan parkir. Berdasarkan berita Detik Jatim, penutupan sementara ini dilakukan dengan memasang garis Satpol PP lain berwarna kuning di area parkir target. Melalui pengawasan ini, Pemkot Surabaya mendorong seluruh pengelola usaha agar mematuhi ketentuan perizinan penyelenggara parkir. Dengan begitu, tata kelola parkir di kawasan usaha dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
4: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Yes, 103,1 FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, terima kasih banyak yang sudah dengerin Coki sampai jam sekarang ini. Gak berasa loh, sudah jam 7 malam. Terima kasih yang sudah mampir lewat TikTok Gen FM. Terima kasih yang sudah ikutan update traffic, sampai request, sampai ngobrolin throwback masa-masa kecil kamu di KBS. Itu dia, hopefully bikin kamu bahagia Sobat Gen ya. Kalau dengerin Gen FM ya, pasti yang jelas lagu-lagu enak di Gen FM selalu bikin kamu bahagia all day long. Sekarang ini waktunya Coki pamitan dulu. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending,
2: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget!
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus!

0: Selamat halo. Malam. Ya, halo. Dengan Ibu Ariska, betul?
1: Betul ya, data ya, Pak ya?
0: Iya, saya Rudi, Bu. Dari...
1: Oh, ya.
0: Ibu, saya mau tanya. Untuk sofanya sendiri, Ibu sesuai dengan pesanannya Ibu?
1: Sudah sesuai, tapi sedikit agak kotor aja sih.
0: Waduh. Mohon maaf, kotornya sebelah mana ya, Ibu?
1: Yang diangkat itu, nah itu atasnya itu agak gelap sedikit gitu.
0: Jadi begini, Ibu. Iya. Kemarin masih ingat tidak untuk kasir yang melayani Ibu dengan siapa ya?
1: Kan saya lupa lagi namanya.
0: Soalnya, itu harganya berbeda.
2: What?
0: Sofa yang Ibu pilih itu udah harga promo, tapi yang Kimi kirimkan ke rumahnya Ibu harganya yang normal begitu Ibu.
1: Coba nanti dia masih, saya lagi di luar soalnya.
3: Ini parah.
1: Mungkin saya telepon lagi ya.
0: Begini Ibu, kan kita ada tim audit. Apakah Ibu kemarin ada sedikit kong kali kong dari pihak kasir kita?
1: Wah, pasti jadi dituduh gini ya.
0: Bukan dituduh Ibu. Soalnya makanya
1: saya tutup ya.
0: Kita coba lagi telepon. Halo.
1: Siapa ya ini ya? Kan yang telepon tadi.
0: Jadi begini.
1: Kenapa gak suka ya dibilang kongkali kong? Saya kesana malam-malam kok.
0: Enggak, siapa tahu untuk kejujurannya Ibu ini guna untuk perbaikan dari tim kita begitu Ibu.
1: Enggak ada lah, masnya lu kesana malam-malam. Ngapain juga kongkali kong?
0: Kalau Ibu memang tidak ada untuk kongkali kong dengan pihak kasir kita, mungkin bisa untuk mengembalikan sofanya Ibu?
1: Ya gak apa-apa, tapi diambil ya mas. Ya gak bisa lah, orang gak ada mobil segede kok sofa itu.
0: Tapi untuk sofanya kan sudah
1: berarti diambil ya.
0: Kenapa?
1: Berarti diambil ya nanti ya.
0: Oh, Ibu aja. Mungkin bisa begini Ibu. Saya minta Ibu sebelum kami pihak kita mengambil untuk sofa itu, boleh ditambal Bu?
1: Ditambal.
0: Boleh Ibu nanti pakai namanya kapas sama jarum, itu disumpel aja Bu ke sofa. Itu aja Ibu. Kayak nambal ban.
1: Gimana kok ribet banget ya? Ya, jadi masa ke rumah aja.
0: Boleh.
1: Iya, udah ke rumah aja kayak kemarin teknisinya itu.
0: Betul.
1: Jadi ribet lah, enggak tahu gimana caranya nembel-nembel.
0: Iya.
1: Emang saya tukang tambal ban.
4: Bodo amat, gue ngambek. Bodo amat.
0: Iya. Bodo amat. Memang seperti itu Ibu, prosedur dari kita biar sofanya tampak lebih baru begitu Ibu.
1: Itu iya. Harganya bedanya berapa sama harga aslinya?
0: Sofanya Ibu yang kemarin beli itu kan senilai 15 juta. Ini sofanya yang baru ini harusnya itu harganya 25 juta.
1: Mas, saya nggak segitu ya. Saya tuh beli cuma 6 juta. Harganya 8 juta. Kalau saya bohongin saya deh.
0: Bukan Ibu, ini kan sofa yang kami kirimkan senilai 15 juta Ibu.
1: Enggak, saya udah lihat mas, bentuknya tuh sama-sama display yang saya pilih sama suami saya.
5: Yakin deh.
0: Sebentar Ibu, ini
1: oh, sangat ada deh.
0: Pengiriman Ibu ke daerah Warugunung bukan sih Bu?
1: Bukan.
0: Ini Ibu
1: tadi padahal
0: bilang
1: Ibu Ariska loh ya.
0: Halo?
1: Rian.
0: Maaf Bu, saya salah. Tapi Ibu ini masuk di salah sambung Ganeva.

0: Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin vitaminku.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen_31FM_sy.
3: Halo arek-arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow powered by Intel.
4: Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26 akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
5: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
6: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: musik kita pause sikit. Ngopi sikit, tarik nafas sikit. Habis sikit, lanjut cukup manis.
1: Sobat Gen, gak berasa ya bulan depan ini loh kita udah merayakan namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi momen seru kan buat kamu kumpul bareng sama tetangga, warga sekitar buat ngerayain kebersamaan. Nah, tahun ini Sariwangi ngajakin Karang Taruna di Surabaya buat memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif bareng sama warga di daerah kamu, yuk submit proposal terbaikmu lewat Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026 dan 178 pemenang yang terpilih bakal diumumkan di tanggal 29 Juli 2026 dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukin dong desain gapura terbaikmu dan kamu bisa rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangin dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang serta ada grand prize hingga total 17 juta rupiah. Jangan sampai kelewatan. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Sobat Ken, BeQuick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. BeQuick dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke BeQuick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
4: BeQuick, ini baru bengkel.
0: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di KFM.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Band
1: 103,1 FM Bisa Banget.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gen.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Gen 103,1 FM bisa bangga.

0: harian.
1: Halo malam, Sekar.
2: Malam.
1: Iya, sorry ganggu malam-malam, telepon Sekar. Ganggu gak ya ini ya?
2: Oh, enggak sih, gak apa-apa. Kenapa?
1: Jadi gini,
2: ini
1: Sekar.
2: Ini dari mana ya, Bu?
1: Aku Adit, dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
2: Oh, oke. Iklan apa ya, Kak, kalau dulu tahu?
1: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
2: Sabun colek, ya, ha-ha.
1: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
2: Oh, belum pernah tahu.
1: Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
2: Biasanya sih aku freelance model sih.
3: Sombong amat.
1: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
2: Aku dulu di Dorce, cuman emang kerja di Surabaya juga.
4: Re, ayo re, melaku-melaku nang tujuan.
1: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
2: Bisa.
1: Jadi emang aku mau carinya itu talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
2: Oke,
1: siap. Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa, nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
2: Kora-kora.
1: Kora, nah ya benar, kora-kora. Gak masalah kan?
2: Oh iya, gak masalah sih.
1: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
2: Dingkle.
1: Nah iya benar, dingkle. Gitu. Aku boleh ini gak? Apa namanya, coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
2: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
1: Bahasa daerah gak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya, berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya, biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
2: Oke.
5: 5 minutes later.
1: Sudah ya?
2: Iya, sudah siap.
1: Oke. Kamera rolling action.
2: Aduh, ayo kora-kora lah, kok bingung iki. Ini sabun cair tuh, ini sabun apa maning ya. Nah, iki aku buat solusi nih, sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
1: Keren, Sekar. Keren banget. Ini kita didengerin sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
2: Enggak.
3: Sombong amat.
1: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan enggak?
2: Jam berapa ya, Kak?
1: Aku bisa ngisi after lunch ya.
2: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
1: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
2: Bukan.
1: Ini bukan Sekar Putri.
2: Bukan.
1: Aduh ya Allah, maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Geneve.
2: Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.

dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Malam sunyi dengan angin yang berhembus kencang menerpa badanmu. Siapkan telingamu, biarkan imajinasimu mempengaruhimu, karena sekarang saatnya kembara sunyi mengudara di Gen FM Surabaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Di episode kali ini, secara eksklusif kita akan membahas tentang asal-usul Gunung Kawi, dari mana akar budayanya sehingga sampai hari ini Gunung Kawi bisa disangkut-pautkan dengan areal untuk mencari pesugihan. Sebelum masuk ke ceritanya teman-teman, kami mau ngajak teman-teman buat membayangkan satu nama tempat yang dari dulu sampai hari ini itu selalu membuat orang penasaran. Nah, kalau kita mendengar nama Gunung Kawi, jujur hal pertama yang langsung melintas di pikiran kita ini pasti hal-hal yang berbau mistis. Entah itu pesugihan, entah itu jalur kekayaan instan, ritual-ritual yang aneh-aneh, atau kita membayangkan orang-orang yang rela menginap berhari-hari di makam keramat. Nah, stigma ini sudah nempel kuat dari puluhan tahun yang lalu sampai sekarang. Tapi gak pernah teman-teman membayangkan gimana sebenarnya awal mula tempat ini kok bisa sampai jadi seperti itu. Dan gimana ceritanya tempat yang dulunya itu sunyi dan bisa dianggap suci, itu pada akhirnya bisa bergeser maknanya di mata banyak orang. Jadi di episode kali ini, kita khusus akan membongkar sejarah asli dari Gunung Kawi. Nah, di sini kita bakal menarik mundur waktunya jauh ke belakang untuk melihat gambaran nyatanya. Jadi cerita ini berawal di sekitaran tahun 1830-an, waktu itu di tanah Jawa ini sedang terjadi gejolak yang luar biasa besar. Nah, mungkin teman-teman yang suka baca buku sejarah atau suka nonton-nonton video sejarah pasti tahu tentang Perang Jawa, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Perang Diponegoro. Jadi teman-teman, perang itu menguras habis tenaga dan juga pikiran. Ini baik dari pihak keraton maupun dari pihak pemerintah kolonial Belanda. Dan singkatnya, perang yang berlangsung sekitar 5 tahun itu gak berakhir dengan pertempuran yang adil. Jadi ceritanya Pangeran Diponegoro waktu itu diundang untuk berunding. Kita bisa membayangkan waktu itu ketika Pangeran Diponegoro ini diajak berunding, itu suasananya lagi lebaran. Jadi niatnya Pangeran Diponegoro ini mau silaturahmi dan mau mencari jalan tengahnya. Tapi ternyata ini cuma tipu muslihat dari pihak Belanda. Begitu Pangeran Diponegoro ini datang, beliau langsung ditangkap dan langsung diasingkan. Nah, akhirnya sontak penangkapan ini itu membuat semua laskar dan juga semua pasukan Pangeran Diponegoro ini kocar kacir semua. Di situ para panglima, para ulama dan juga pengikut setia beliau yang selama ini berjuang bareng tiba-tiba kehilangan sosok pemimpin. Dan di momen itulah mereka semua ini langsung jadi buronan nomor satu pemerintah kolonial Belanda. Di situ Belanda mengejar sisa-sisa pasukan ini sampai ke akar-akarnya. Dan kondisinya waktu itu tentu sangat mencekam sekali. Banyak dari panglima perang ini yang akhirnya memutuskan untuk lari dari pusat konflik di Jawa Tengah. Mereka berpikir daripada mereka tertangkap dan pada akhirnya mati sia-sia, mereka menyembunyikan identitas dan melakukan perjalanan panjang ke arah timur Pulau Jawa. Jadi di situ mereka jalan diam-diam demi menyelamatkan diri dari sisa-sisa laskar. Dan di antara sekian banyak pengikut setia yang lari ke timur itu, kita menyoroti dua tokoh. Jadi di sini ada dua tokoh penting yang ceritanya ini bakal jadi awal mula sejarah Gunung Kawi ini. Tokoh yang pertama ini namanya Kiai Zakaria II. Beliau ini kemudian hari lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Eyang Jugo. Beliau ini bukan orang sembarangan. Di masa perang, Kiai Zakaria II ini bertindak sebagai penasihat spiritual sekaligus salah satu panglima perang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Terus tokoh yang kedua ini adalah Raden Mas Iman Sujono atau yang biasa dipanggil dengan Eyang Sujo. Nah, Eyang Sujo ini adalah seorang bangsawan. Beliau masih punya garis keturunan dari Keraton Mataram yang juga memutuskan untuk ikut angkat senjata berjuang bersama Pangeran Diponegoro. Jadi setelah penangkapan sang pangeran ini, Eyang Jugo dan Eyang Sujo ini melakukan perjalanan pelarian yang sangat berat sekali. Mereka berdua itu jalan kaki, mereka menyusuri hutan belantara, naik turun gunung dan akhirnya menyeberangi sungai demi menghindari patroli Belanda yang waktu itu ada di mana-mana. Nah, di perjalanan ini, mereka semua itu tentu melepas atribut kebesaran. Eyang Sujo yang seorang bangsawan itu gak lagi menggunakan nama bangsawannya, dan beliau juga berpakaian seperti rakyat biasa, begitupun juga dengan Eyang Jugo, yang beliau gak pakai atribut panglima perangnya. Mereka merubah penampilan, nyamar menjadi rakyat jelata. Baju mereka diganti dengan baju-baju petani biasa, bahkan senjata-senjata pusaka itu mereka sembunyikan. Nah, ini semua mereka lakukan supaya nggak ada satupun mata-mata Belanda yang mengenali mereka. Dan singkatnya, setelah berhari-hari dan berminggu-minggu jalan kaki dalam kondisi yang serba terbatas itu, mereka ini akhirnya sampai di sebuah daerah, di daerah Jawa Timur.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Sebuah daerah, di daerah Jawa Timur. Waktu itu Eyang Juko ini sempat singgah dan menetap di desa di daerah Sanankerto, di Malang. Setelah itu beliau juga sempat pindah ke Kesamben, di daerah Blitar sana. Nah di sana Eyang Juko ini mulai babat alas, beliau mulai buka lahan baru untuk hidup bersama pengikutnya yang tersisa, dan beliau memulai semuanya itu dari nol. Sedangkan Eyang Sujo sendiri, beliau meneruskan perjalanannya lebih jauh lagi, beliau jalan terus ke arah pegunungan, sampai akhirnya tiba di lereng Gunung Kawi ini. Nah, pada waktu Eyang Sujo ini sampai di sana, kondisi Gunung Kawi itu beda banget dengan yang kita lihat sekarang. Di masa-masa itu Gunung Kawi ini masih berupa hutan belantara yang rapat. Pohon-pohonnya juga besar-besar dan umurnya sudah ratusan tahun. Udaranya tentu masih dingin seperti sekarang dan kabut itu selalu menutupi pandangan. Gak ada jalan setapak apalagi rumah warga di situ. Semuanya ini masih perawan dan masih dipenuhi dengan hewan-hewan buas. Tapi di tengah hutan yang segelap dan sesunyi itu, Eyang Sujo ini justru ngerasa tenang di situ. Beliau ngerasa tempat itu adalah tempat yang paling pas untuk menenangkan diri dari trauma perang yang baru dia alami. Nah, di lereng gunung itu, posisinya beliau rasa sangat aman dari pantauan tentara Belanda. Akhirnya Eyang Sujo memutuskan untuk berhenti di situ, dan berbekal alat seadanya, beliau mulai membersihkan semak belukar, beliau bikin kubu kecil-kecilan untuk tempat berteduh. Dan seiring berjalannya waktu, Eyang Juko yang waktu itu ada di Kesamben ini juga sering datang berkunjung menemui sahabatnya ini di lereng Gunung Kawi. Dan pertemuan dua kesatria itu membawa perubahan yang besar. Jadi setelah diskusi panjang lebar, mereka berdua akhirnya sepakat untuk sekalian membangun semacam padepokan di kawasan lereng gunung itu. Nah, niat mereka waktu itu tulus. Mereka ini sama sekali gak ada tendensi yang macam-macam. Mereka cuma pingin ngasih tempat berlindung untuk sisa-sisa laskar Pangeran Diponegoro yang lain, yang mungkin mereka masih ada yang terlunta-lunta dikejar Belanda. Jadi selain ngasih tempat perlindungan, Eyang Juko dan Eyang Sujo ini juga pingin membangun komunitas masyarakat baru. Ya, masyarakat yang mandiri, yang bisa nanam makanan mereka sendiri, dan yang paling penting adalah masyarakat yang tidak bergantung atau tunduk dengan aturan pemerintah kolonial. Nah, di situ mereka pingin ngasih tahu ke orang-orang yang ikut sama mereka bahwa meskipun mereka ini kalah perang, mereka tetap masih bisa hidup merdeka di tanah mereka sendiri. Jadi kalau kita renungkan lagi sejarah awalnya, teman-teman, Gunung Kawi ini lahir dari semangat perjuangan. Jadi tempat ini tuh adalah tempat pelarian para pahlawan yang sudah mengorbankan segalanya demi tanah air. Dan Gunung Kawi adalah tempat berkumpulnya orang-orang alim, para ulama, dan juga para kesatria yang berjuang menyelamatkan diri demi tetap mau menyebarkan kebaikan untuk sesama. Di masa-masa itu gak ada sedikit pun niat dari pendirinya ini untuk bikin tempat pesugihan. Jadi sekali lagi, gak ada niat sedikit pun dari para pendirinya untuk bikin tempat pesugihan di sana. Aktivitas mereka tiap hari ya cuma babat alas, nanam tanaman, nanam jagung, nanam ketela, dan tentu mereka beribadah lima waktu mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Suasana begitu damai, tapi waktu pun berjalan. Perlahan keberadaan mereka ini, para kesatria ini, mulai tercium oleh penduduk lokal. Dan teman-teman harus tahu, di bawah lereng Gunung Kawi itu sebenarnya sudah ada perkampungan-perkampungan kecil. Warga di sana mayoritas adalah petani tradisional. Awalnya warga sekitar itu bingung, memang ini siapa orang-orang baru yang tiba-tiba membabat alas di atas gunung itu. Tapi karena rasa penasaran, beberapa warga ini akhirnya naik untuk mencari tahu kebenarannya. Nah, disinilah momen titik baliknya. Ketika para warga lokal ini bertemu dengan Eyang Sujo dan juga Eyang Jugo, mereka sama sekali gak diusir atau dicurigai. Malah sebaliknya, mereka disambut dengan hangat. Eyang Sujo, karena beliau ini punya latar belakang bangsawan keraton dan wawasannya pun juga luas, beliau ini mulai ngasih tahu warga sekitar tentang tata cara bertani yang benar. Karena di masa itu warga lokal mungkin masih bertani menggunakan cara-cara yang sangat tradisional dan hasilnya kurang maksimal. Nah, Eyang Sujo ngasih ilmu soal gimana cara memilih bibit yang bagus, gimana cara bikin saluran irigasi dari sumber mata air di gunung, Ini supaya sawah-sawah mereka itu nggak kekeringan pada saat musim kemarau, sampai cara merawat tanah supaya tetap subur dan gembur. Dan sementara itu, Eyang Jugo ini beda lagi perannya. Beliau ini kan dulunya adalah seorang ulama sekaligus penasehat spiritualnya Pangeran Diponegoro. Jadi pemahaman agamanya itu dalam. Selain itu, Eyang Jugo ini juga punya kelebihan lain, yaitu kemampuan di bidang pengobatan tradisional. Beliau paham betul khasiat dari berbagai macam dedaunan, akar-akaran, getah pohon, dan juga rempah-rempah yang tumbuh di hutan Gunung Kawi. Jadi kalau ada misalnya warga sekitar yang sakit, entah itu demam, sakit perut, atau penyakit kulit yang aneh-aneh, mereka ini datang kepada pakainya Eyang Jugo. Eyang Jugo di situ bakal meracik ramuan herbal dan langsung mendoakan ramuan yang sudah dibuat tadi, terus dikasihkan ke warga yang sakit.
0: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Dibuat tadi, terus dikasihkan ke warga yang sakit. Dan atas izin Allah, perlahan-lahan banyak warga yang sembuh setelah minum racikan dari Eyang Jugo ini. Dan hebatnya lagi, Eyang Jugo ini gak pernah minta imbalan uang apapun dari warga yang diobati. Kalaupun ada warga yang merasa berterima kasih dan mau ngasih hasil bumi kayak pisang, singkong, atau sayur-sayuran, ya diterima dengan ikhlas untuk dimakan bareng-bareng di padepokan. Gak ada syarat-syarat ritual-ritual yang aneh-aneh, gak ada. Semuanya pertolongan kemanusiaan. Nah, dari sinilah kemudian kabar tentang dua sosok orang pintar di Gunung Kawi ini mulai menyebar luas. Jadi teman-teman, kita bisa membayangkanlah di zaman dulu, ini kan belum ada rumah sakit atau puskesmas yang proper di desa-desa yang seperti itu. Jadi kalau ada tokoh yang bisa menyembuhkan penyakit yang parah, pasti kabarnya itu cepat menyebar dari mulut ke mulut. Dari yang awalnya cuma warga satu desa, lama-lama warga dari desa sebelah, bahkan dari daerah Malang, Blitar, sampai di daerah pesisir ini mulai berbondong-bondong datang ke Gunung Kawi. Ya di situ ada yang datang untuk berobat, ada yang datang untuk benar-benar ngaji agama dan belajar Islam bersama Eyang Jugo, ada juga yang datang untuk belajar bertani dengan Eyang Sujo. Nah, padepokan yang awalnya tersembunyi itu akhirnya berubah jadi kawasan yang hidup dan ramai. Dan di tengah ramainya padepokan ini ada satu peristiwa sejarah yang ikonik dan bakal menjadi cikal bakal wajah keberagaman Gunung Kawi yang kita kenal sekarang. Peristiwanya itu terjadi ketika waktu itu ada seorang saudagar keturunan Tionghoa yang dia ini datang dari arah bawah, dari arah kota, kemungkinan dari Surabaya atau Malang. Nah, saudagar ini orang kaya, jaringan bisnisnya pun juga luas. Tapi sayangnya beliau itu terkena penyakit misterius yang lumayan parah. Jadi di sini ceritanya beliau ini sudah nyoba berobat kemana-mana, sudah manggil tabib kesana-sini dan pakai berbagai macam obat-obatan yang mahal, tapi penyakitnya ini gak kunjung sembuh. Dan hartanya yang banyak itu seolah gak ada artinya kalau badannya ini terus-terusan sakit. Sampai pada akhirnya ada salah satu kenalannya yang ngasih tahu tentang sosok tabib sakti bernama Eyang Jugo di Gunung Kawi sana. Dan mungkin karena waktu itu dia ini sudah putus asa dan sudah pengen sembuh, si saudagar Tionghoa ini akhirnya melakukan perjalanan naik ke padepokan Gunung Kawi. Ya waktu itu medannya masih susah, harus jalan kaki ataupun kalau mau bisa naik kuda melewati jalan tanah dan juga jalanan yang menanjak tajam. Akhirnya setibanya di sana itu beliau disambut dengan sangat baik oleh Eyang Jugo. Jadi di sini nggak peduli dari latar belakang etnis apa, status sosialnya, sendewa apa, atau kepercayaannya apa, Eyang Jugo itu tetap merawat saudagar ini dengan telaten. Beliau itu dirawat di sana selama beberapa waktu, tentu dikasih ramuan herbal khusus dan terus didoakan. Nah, singkat cerita, hal yang luar biasa terjadi. Jadi penyakit yang sudah lama diderita oleh saudagar ini berangsur pulih. Badannya yang tadinya lemas dan wajahnya ketika pertama kali itu pucat datang ke sana, dia sudah mulai seger lagi dan bisa gerak lagi. Akhirnya beliau ini sembuh total seperti sedia kala. Nah, saudagar Tionghoa ini senangnya bukan main. Perasaannya itu campur aduk antara terharu iya, dan dia bersyukur luar biasa sama Tuhan, dan pastinya sangat berterima kasih sama Eyang Jugo yang sudah jadi perantara kesembuhannya. Akhirnya sebagai bentuk rasa hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, saudagar ini akhirnya memposisikan dirinya sebagai pengikut setia atau murid dari Eyang Jugo. Jadi dia gak cuma datang sekali itu saja, setelah balik ke daerah asalnya sana dan bisnisnya normal lagi, dia rutin datang ke Gunung Kawi untuk silaturahmi. Bahkan saudagar ini mulai ngajak keluarga besarnya, ngajak teman-teman bisnisnya, dan ngajak kerabat-kerabatnya sesama keturunan Tionghoa untuk naik ke Gunung Kawi. Dan mereka ini datang itu gak dengan tangan kosong, mereka bawa bantuan, bawa-bawa bahan bangunan, dan ikut membantu membenarkan jalan serta fasilitas di sekitar padepokan itu, supaya orang-orang lebih gampang kalau mau berkunjung ke sana. Nah, kedatangan rombongan warga Tionghoa ini disambut dengan sangat terbuka oleh santri-santrinya Eyang Jugo dan juga Eyang Sujo, serta warga lokal di sana. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa gak ada rasa curiga di situ. Gak ada rasisme di situ. Mereka semua membaur jadi satu dengan sangat harmonis, Warga keturunan Tionghoa ini sangat menghormati Eyang Juko dan Eyang Sujo sebagai sosok guru besar dan orang yang bisa dibilang orang berwibawa sebagai pelindung mereka. Dan dari peristiwa kesembuhan saudagar inilah, tradisi kunjungan dari etnis Tionghoa ke Gunung Kawi ini mulai terbentuk secara masif. Dan di kemudian hari, kedekatan budaya ini melahirkan bangunan-bangunan bernuansa Tionghoa seperti kelenteng atau tempat ibadah yang posisinya itu bisa berdiri berdampingan langsung dengan masjid dan juga makam yang bernuansa Islam Jawa di kawasan Gunung Kawi itu. Jadi kalau kita mau menarik benang merahnya, teman-teman, ini adalah fakta sejarah yang sangat objektif dan valid.
0: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Merahnya teman-teman, ini adalah fakta sejarah yang sangat objektif dan valid. Gunung Kawi di masa hidupnya Eyang Joko dan Eyang Sujo ini adalah simbol toleransi dan kebinekaan tingkat tinggi. Di sana budaya agraris Jawa, nilai-nilai spiritualitas Islam dan juga tradisi kuat Tionghoa itu bisa kumpul jadi satu tanpa ada gesekan sedikit pun. Mereka semua itu disatukan oleh rasa hormat kepada tokoh penyebar kebaikan ini, Eyang Joko dan Eyang Sujo. Di masa itu gak ada sama sekali cerita soal orang yang datang bawa sajen untuk pesugihan. Gak ada juga ritual yang jual umur atau numbalin keluarga, gak ada seperti itu. Semuanya datang membawa niat lurus, jadi yang sakit itu ya minta diobati, minta obat. Yang miskin itu ya minta ilmu, minta diajari untuk dagang, untuk usaha. Dan yang resah hatinya itu minta wejangan atau minta nasihat. Suasananya benar-benar positif dan jauh dari kesan mistis. Nah, setelah bertahun-tahun lamanya mereka berdua ini membangun padepokan dan ngasih banyak pelajaran hidup untuk masyarakat di sana, fisik beliau-beliau ini perlahan mulai menua. Dan memasuki masa tua itu, Eyang juga memutuskan untuk sedikit menepi dari keramaian padepokan. Beliau itu sempat pindah dan sempat menetap di daerah Kesamben, di Kabupaten Blitar sana. Jadi di sana beliau tetap berdakwah dan tetap mengobati warga sekitar meskipun secara fisik ini beliau sudah gak sekuat dulu waktu masih muda. Sementara itu Eyang Sujo ini tetap memilih tinggal di Padepokan Gunung Kawi untuk ngurus santri-santrinya yang semakin banyak dan melanjutkan untuk mengurus lahan pertanian yang sudah mereka rintis dari awal sampai ke hutan itu. Nah, meskipun jarak mereka ini lumayan jauh antara Blitar dan Gunung Kawi, komunikasi dan ikatan batin antara Eyang Joko dan Eyang Sujo ini tetap kuat. Sampai pada akhirnya, sebelum Eyang Joko berpulang, beliau itu sempat meninggalkan pesan penting. Jadi beliau ini ngasih wasiat ke murid-murid terdekatnya dan pastinya pesan ini juga disampaikan ke sahabatnya, yaitu Eyang Sujo. Pesannya ini kurang lebih begini, kalau nanti aku dipanggil sama Yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong jangan makamkan jenazahku di Blitar. Bawa jenazahku kembali ke Gunung Kawi dan makamkan aku di dekat padepokan yang dulu kita bangun. Akhirnya pada tanggal 22 Januari tahun 1871, Kiai Zakaria II atau Eyang Joko akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di Kesamben Blitar. Dan kabar duka ini langsung menyebar cepat dan membuat semua muridnya, baik yang ada di Blitar, Malang maupun yang ada di Gunung Kawi, mereka semua merasa terpukul. Mereka semua kehilangan sosok bapak, sosok guru, sekaligus sosok penyelamat yang selama ini jadi panutan mereka. Dan sesuai dengan wasiat terakhir beliau, jenazah Eyang Joko ini dibawa kembali ke Gunung Kawi dan dimakamkan di sana. Dan kejadian ini terjadi di tahun 1871. Di zaman itu tentu belum ada mobil ambulans seperti sekarang, apalagi jalanan itu belum aspal seperti saat ini. Jarak dari Kesamben Blitar ke Gunung Kawi itu jauh sekali, apalagi ditempuh dengan perjalanan darat, jalan kaki. Medannya juga ekstrim. Rombongan pengantar jenazah ini harus jalan kaki, melewati hutan lebat, naik turun bukit yang curam, dan menyeberangi aliran sungai. Mereka menggotong bersama-sama jenazah yang cukup menggunakan keranda kayu sederhana secara estafet. Jadi di situ warga saling bergantian manggul kerandanya ini. Tapi saking besarnya rasa cinta dan rasa hormatnya para murid-muridnya ini, perjalanan yang berat itu yang mereka lalui dengan ikhlas. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan yang panjang, jenazah Eyang Joko akhirnya tiba di Gunung Kawi dan beliau pun dimakamkan dengan layak di area padepokan. Nah, setelah kepergian Eyang Joko, padepokan Gunung Kawi sepenuhnya diurus oleh Eyang Sujo. Beliau melanjutkan perjuangan sahabatnya itu selama beberapa tahun ke depan dengan penuh tanggung jawab. Tapi usia Eyang Sujo ini juga sudah sangat sepuh. 5 tahun berselang setelah wafatnya Eyang Joko, tepatnya di tahun 1876, Raden Mas Iman Sujono atau Eyang Sujo berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatnya Eyang Sujo ini seolah jadi penutup era perjuangan pahlawan Laskar Diponegoro di lereng Gunung Kawi ini. Dan sesuai kesepakatan keluarga dan para murid-muridnya, Eyang Sujo dimakamkan persis berdampingan dengan makam sahabat perjuangannya, yaitu Eyang Joko. Dan kompleks pemakaman dua tokoh besar inilah yang sampai detik ini kita kenal dengan sebutan Pesarean Gunung Kawi. Nah, berpulangnya dua tokoh sentral ini membuat kebiasaan orang-orang yang datang ke Gunung Kawi itu sedikit berubah bentuknya. Kalau dulu orang-orang datang ke padepokan untuk ketemu langsung, minta wejangan langsung kepada Eyang Sujo dan Eyang Cuku atau minta ramuan obat. Pada saat ini mereka ini cuma bisa ngelihat pusara makamnya. Dan sebagai bentuk rasa rindu, rasa hormat dan rasa bakti kepada sang

0: Sembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Mereka itu mulai melakukan ziarah kubur ke pesarean. Waktu itu niat ziarah para warga ini ya urusan spiritual. Mereka datang rapi, mereka pakai pakaian yang bersih, pakai wewangian, terus duduk bersila dengan sopan di pelataran makam. Di sana mereka membacakan yasin, membacakan tahlil, dan mendoakan arwah Eyang Jugo serta Eyang Sujo supaya amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Dan setelah selesai mendoakan, ya biasanya para peziarah ini duduk-duduk sebentar di area makam. Di situ mereka mengenang kembali kebaikan-kebaikan dan juga petuah-petuah bijak yang pernah diajarkan oleh kedua tokoh tersebut semasa hidupnya. Nah, di situ gak ada ritual yang aneh-aneh, apalagi ritual untuk nyari kekayaan instan, gak ada. Semuanya di situ mendoakan dan mengenang sejarah perjuangan guru-guru mereka. Di masa awal-awal tradisi ziarah ini berkembang, ada satu elemen yang menarik untuk kita perhatikan, yaitu soal munculnya pohon, yang pohon ini tumbuh subur di area pesarean. Pohon ini dikenal dengan masyarakat setempat dengan nama pohon Dewandaru. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang pohon ini. Jadi menurut cerita tutur yang berkembang dari generasi ke generasi, pohon ini itu sebenarnya berasal dari bibit yang dulu sempat ditanam langsung oleh Eyang Jugo. Nama Dewandaru sendiri ini punya akar kata dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Sanskerta yang kurang lebih artinya kayu dewa atau perlambang anugerah dan berkah dari Tuhan. Nah, bagi masyarakat Jawa di zaman-zaman dulu, pohon Dewandaru ini bukan sekedar tanaman biasa untuk tempat berteduh, tapi syarat akan nilai filosofis. Pohon ini tuh dijadikan simbol dari ketangguhan dan kesabaran. Nah, kenapa seperti itu? Karena merawat pohon ini dari bibit kecil ini butuh waktu yang lama dan butuh ketelatenan sampai akhirnya pohon ini bisa tumbuh besar, rindang, dan sampai akhirnya berbuah. Dan filosofi ini itu selaras dengan ajaran Eyang Jugo dan Eyang Sujo semasa hidupnya. Beliau berdua ini kan selalu ngasih tahu murid-muridnya bahwa gak ada yang instan di dunia ini. Kalau seseorang pingin sukses dalam hidupnya, pingin panen sawahnya berhasil atau pingin usahanya lancar, ya orang itu harus sabar menanam kebaikan. Mereka harus tekun bekerja, pantang menyerah, dan terus merawat usahanya sampai akhirnya nanti berbuah manis atas izin Allah. Dulu kalau ada peziarah yang selesai baca doa di makam, jadi mereka itu

0: sering istirahat, menggelar tikar, terus mereka santai-santai di bawah pohon Dewan Daru itu, dan sambil ngobrol, mereka itu merekatkan silaturahmi antar sesama peziarah. Kadang-kadang pas kebetulan ada angin bertiup yang kencang, itu membuat beberapa daun atau ranting dari pohon Dewan Daru itu jatuh. Nah, daun yang jatuh secara alami inilah yang biasanya dipungut sama peziarah, terus dibawa pulang ke rumah. Nah, ini yang sangat penting perlu digarisbawahi. Waktu itu, peziarah-peziarah yang membawa pulang daun Dewan Daru ini sama sekali nggak menganggap kalau daun itu punya kekuatan gaib. Dan mereka nggak berpikiran kalau daun ini jimat atau apa, sama sekali enggak. Mereka ini membawa pulang daun itu sebagai kenang-kenangan fisik kalau mereka habis sowan ke makamnya orang saleh. Jadi daun itu diselipkan di saku baju, disimpan di dompet, atau ditaruh di dalam lemari pakaian sebagai pengingat. Supaya apa? Supaya setiap kali mereka ngelihat daun yang sudah kering itu, mereka langsung ingat dengan ajaran kesabaran Eyang Jugo dan Eyang Sujo. Mereka supaya ingat untuk selalu berbuat baik dengan tetangga, untuk selalu rajin ibadah dan gak gampang menyerah pas sedang menghadapi cobaan hidup yang berat. Jadi selembar daun ini itu cuma sebagai memori untuk memotivasi diri, bukan sebagai jimat pesugihan. Istilahnya ini sebagai souvenir. Jadi pada akhirnya sampai di akhir abad ke-19 itu, suasana di pesarian Gunung Kawi ini masih religius dan penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Pihak keluarga atau juru kunci makam yang mengurusi pesarian ini juga selalu berusaha untuk tetap lurus. Mereka rutin ngasih pemahaman ke setiap rombongan peziarah baru soal sejarah asli tempat itu. Makam ini adalah tempat bersejarah, teman-teman. Tempat pahlawan negara dan ulama besar beristirahat tenang di situ. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika cerita tentang makam keramat dan pohon Dewan Daru ini semakin menyebar luas sampai keluar dari daerah Jawa Timur, mulailah di situ terjadi pergeseran pemahaman yang cukup drastis di kalangan masyarakat awam. Nah, apa yang sebenarnya jadi pengingat spiritual ini malah ditafsirkan menjadi jalan pintas untuk urusan materi dan duniawi. Nah, proses pergeseran makna ini itu sebenarnya nggak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses panjang yang terjadi berpuluh-puluh tahun seiring dengan makin tersebarnya nama Gunung Kawi ke seluruh penjuru Nusantara. Jadi ceritanya gini, di tradisi masyarakat Jawa zaman dulu itu ada konsep atau budaya yang namanya ngalap berkah. Nah, ngalap berkah itu pada dasarnya adalah tradisi berdoa kepada Tuhan. Tapi doanya itu dilakukan di tempat-tempat yang dianggap suci, dianggap keramat, atau di makam para wali dan para orang alim. Harapannya dengan nempel dengan auranya orang-orang saleh dan berdoa di sana, itu harapan mereka ya, doa mereka bisa cepat bisa dikabulkan. Waktu itu banyak peziarah yang datang ke Gunung Kawi ini dengan niat lurus untuk ngalap berkah ini. Dan setelah selesai berziarah dan mendoakan Eyang Jugo dan Eyang Sujo, ya mereka pulang ke daerah masing-masing dan melanjutkan hidup. Ya, mereka kerja seperti biasa. Tapi yang namanya garis nasib manusia ini kan beda-beda. Sudah ditakdirkan sama Allah rezekinya, sudah ditakar rezekinya masing-masing, dan kebetulan ada beberapa peziarah yang sehabis pulang dari Gunung Kawi, usahanya pelan-pelan meroket. Dagangannya di pasar semakin laris. Yang punya sawah, sawahnya panennya melimpah. Yang punya bisnis, bisnisnya ini maju pesat. Nah, orang-orang yang merasa hidupnya sukses ini, dan mereka pulang kampung, terus cerita ke tetangga-tetangganya. Mereka ngomong, aku kayak gini nih karena habis ziarah dari makamnya Eyang Jugo di Gunung Kawi. Jadi perasaanku tenang, usahaku makin lancar. Nah, dari sinilah masalahnya mulai muncul. Informasi yang menyebar dari mulut ke mulut ini mulai bias dan mulai kehilangan konteks aslinya.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Ini mulai bias dan mulai kehilangan konteks aslinya. Tetangga-tetangga yang mendengar cerita itu nangkepnya beda. Mereka nggak ngelihat kalau orang yang sukses ini sebenarnya di rumah juga kerja keras. Dia juga banting tulang setiap hari. Dia juga bangun malam untuk tahajud, untuk minta rezeki kepada Allah. Tapi yang ada di pikiran tetangganya ini cuma satu. Gunung Kawi ini tempat magis yang bisa bikin orang auto kaya. Jadi kita bisa membayangkan di masa-masa sulit, apalagi ketika ekonomi lagi anjlok seperti sekarang ini, atau pas ada orang yang sedang terlilit utang besar dan putus asa, pikiran logis itu sering kali mati. Orang yang lagi kepepet itu mereka bakal melakukan apapun untuk mendapat jalan keluar yang secepatnya. Akhirnya ya, orang-orang yang lagi kepepet urusan ekonomi ini mulai berbondong-bondong datang ke Gunung Kawi. Tapi niat mereka ini sudah beda dari peziarah-peziarah zaman dulu. Mereka datang bukan untuk mendoakan pahlawan Laskar Diponegoro atau mengenang kebaikan ajaran guru. Mereka datang dengan niat transaksional, seolah-olah mereka mau membeli kekayaan dari kekuatan gaib penunggu Gunung Kawi. Dan di momen inilah cerita soal pohon Dewandaru juga ikut-ikutan dipelintir habis-habisan. Seperti yang sudah kami bahas di bagian sebelumnya tadi, daun Dewandaru ini dulunya cuma dipakai untuk kenang-kenangan, untuk souvenir. Tapi gara-gara cerita mistis yang semakin liar dari mulut ke mulut, mitosnya berubah total. Beredar kabar burung yang ngasih tahu masyarakat luas kalau siapa yang menunggu di bawah pohon itu sampai akhirnya kejatuhan daunnya, dia bakal langsung dapat pesugihan. Katanya kalau daun yang jatuh itu disimpan di dompet atau disimpan di laci toko, uang bakal datang sendiri tanpa harus capek kerja. Nah, akibat dari mitos ini yang luar biasa parahnya, teman-teman, banyak orang dari luar kota itu rela meninggalkan pekerjaannya, datang jauh-jauh, terus mereka di situ tidur berhari-hari bahkan berminggu-minggu cuma beralaskan tikar, mereka nunggu daun Dewandaru ini jatuh. Di situ mereka harus menahan hawa dingin, nahan lapar cuma untuk menunggu selembar daun jatuh di pangkuan mereka. Padahal logika sederhananya, selama mereka nungguin daun jatuh itu dan mereka gak berangkat kerja nyari nafkah, ya utang mereka di rumah otomatis malah makin numpuk. Esensi ajaran Eyang Sujo soal kerja keras dan bertani dengan tekun ini pada akhirnya dilupakan dan diganti dengan mentalitas pengemis gaib ini. Nah, situasi yang sudah parah ini semakin dibuat hancur dengan munculnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di sekitar kawasan wisata religi tersebut. Jadi penting buat teman-teman tahu gimana tata letak aslinya di sana. Kalau kita perhatikan batas ruangnya, area makam atau pesarian aslinya ini sangat tertata dan sangat sakral. Di dalam area makam itu suasananya religius, ada masjid dan ya ada orang kusuk ngaji, ada orang baca tahlil dan juru kunci makam yang selalu ngasih arahan tegas untuk berdoa, minta ampun dan minta rezekinya hanya kepada Allah, bukan minta sama kuburan. Mengelola makam keturunan dari Mbah Sujo ini secara resmi selalu menolak segala bentuk praktek pesugihan. Jadi kami ulangi bahwa pengelola makam keturunan dari Mbah Sujo ini secara resmi selalu menolak segala bentuk praktek pesugihan. Bahkan ada banyak tulisan dan peringatan di sana yang ngasih tahu peziarah untuk meluruskan niatnya sebelum masuk. Tapi sayang, di luar makam, di area lahan parkir, di gang-gang penginapan, di warung-warung makan yang ada di sekitar sana, terutama lokasi jalan yang menuju ke pesarian, ceritanya ini beda. Di sana banyak calo spiritual abal-abal atau oknum paranormal yang memanfaatkan keputusasaan para pengunjung ini. Karena mereka tahu persis mana orang yang datang untuk ziarah lurus dan mana orang yang matanya sudah gelap karena utang. Oknum-oknum inilah yang mengaku-ngaku sebagai perantara atau dukun kuncen yang bisa menyambungkan niat jahat pengunjung kepada para penunggu gaib di Gunung Kawi. Jadi kalau kita mau objektif melihat realita lapangan ini, teman-teman, praktik pesugihan di Gunung Kawi itu sebenarnya nggak pernah ada sangkut pautnya dengan Eyang Sujo dan Eyang Sujo. Stigma negatif dan nama jelek yang nempel selama berpuluh-puluh tahun ini diciptakan oleh keserakahan manusia dan dimanfaatkan secara licik oleh oknum penipu berkedok orang pintar. Dua sosok kesatria penyebar kebaikan, mereka berdua adalah pendiri padepokan dan pelindung warga. Ini mereka berdua justru jadi korban pencemaran nama baik oleh narasi dan legenda mistis yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Dan ini memberi kita pelajaran hidup yang berharga. Betapa gampangnya sejarah yang benar-benar nyata dan valid ini bisa tertutup dengan tebalnya mitos yang terus diulang-ulang. Sebagai orang yang hidup di zaman sekarang, kita dituntut untuk lebih cerdas dan kritis melihat fenomena kultural. Jangan gampang kemakan dengan omongan orang atau cerita-cerita yang belum benar asal-usulnya. Gunung Kawi pada sejatinya adalah saksi bisu perjuangan sisa-sisa Laskar Pangeran Diponegoro. Tempat ini adalah monumen nyata tentang toleransi beragama, kerukunan antar ras Tionghoa dan Jawa, serta simbol pelarian damai dari kekejaman era penjajahan Belanda. Di sana pernah hidup orang-orang hebat yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk ngasih manfaat ilmu dan agama bagi sesama, bukan buat ngasih pesugihan kekayaan. Jadi buat teman-teman yang mungkin suatu saat mau jalan-jalan atau berziarah ke Gunung Kawi, datanglah dengan niat yang bersih, datanglah untuk napak tilas sejarah dan mendoakan para pendahulu kita yang sudah berjuang membuka kawasan itu. Jangan sampai kita ke sana datang untuk mencari sesuatu yang sudah jelas dilarang oleh agama, yang malah membuat kita semakin tersesat dari jalan yang benar. Dan kira-kira seperti itu teman-teman akhir dari penelusuran kita di Gunung Kawi ini. Semoga dari kisah panjang yang sudah kita bedah ini, kita semua bisa mengambil banyak hikmah dan banyak nilai positif di dalamnya. Ini bukan cerita sekedar gunung yang dibilang angker atau makam orang zaman dulu, tapi ini adalah cerita teguran tentang sifat manusia, tentang sejarah Nusantara yang harus diluruskan, dan tentang bagaimana cara menjaga kewarasan berpikir kita di tengah gempuran-gempuran mitos yang menyesatkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen Musik Terus.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat pagi.
3: Iya, iya.
2: Dengan Mbak Maya ya?
3: Iya.
2: Saya Siska, ini mau pesen nasi goreng, katanya langsung aja ke ownernya.
3: Huh?
2: Iya, saya dari salah satu partai di Jakarta. Ini saya kebetulan mau bikin acara. Jadi iya, acara tuh rencana kita hari Minggu tanggal 18.
3: Oke.
2: Nah, ini kan karena partai kita kan memang meskipun partai baru, kita udah punya 2000 anggota. Tapi sebelumnya saya pengen tahu, kalau Mbak Maya partainya warna apa?
3: Waduh, saya tidak mengenal partai ini.
2: Oh gitu, ya udah gak apa-apa. Mbak Maya, jadi kan nanti tanggal 18 itu rencananya kita mau pakai tenis indoor Senayan. Nanti rencananya kita kan juga akan sekalian ini semacam bakti sosial gitu. Jadi nanti kita akan juga membagikan makanan, terus juga kita akan membagikan kaos, sama kita akan membagikan amplop-amplop gitu. Buat saya ini kan emang seleranya agak-agak absurd dikit gitu ya. Kan saya tahu kan, nasinya kan, nasi gorengnya biasanya kan ada cumi, ya, sambal mata. Bos saya minta ini, nasi goreng sticky rice.
3: Nasi goreng?
2: Mango sticky rice.
3: Mango?
2: Sticky rice.
3: Sticky rice.
2: Udah pernah ke Bangkok dong?
3: Nasi gorengnya pakai ketan.
2: Pakai ketan apa coba?
3: Ketan putih kan?
2: Ketan putih bener. Kalau ketan hitam, bubur kacang dong.
3: Iya, kalau hijau, kacang hijau.
2: Bener, pinter. Anak siapa sih Mbak Maya?
3: Anaknya bapak saya.
2: Iya, bener juga. Bapak kan agak turunan Thailand. Jadi minta nasi gorengnya memang pakai yang ketan. Terus abis itu ada mangga potongnya juga. Tetap pakai ayam, pakai bakso, gak apa-apa.
3: Crackers meriah juga ya? Ada.
2: Meriah banget. Bapak pengennya untuk anggota semua 2000 dikasih nasi goreng mango sticky rice.
3: Gak dibawa ke Thailand aja sekalian gimana?
2: Ya masalahnya kan kita di sini kampanyenya. Kalau kampanye di sana agak repot juga nanti anggota kita. Sawadikap, halak taknoy, halak tanap. Nah nanti bapak juga pengen ada dipping sauce. Nah dipping sauce-nya itu flak santan yang buat mango sticky rice. Jadi tuh rasanya benar-benar berwarna,
3: goreng.
2: Sama kayak partai kita gitu loh berwarna.
3: Ini partainya namanya partai Sawadikap ya?
2: Nggak boleh di-spill dulu dong. Berapa satu porsi ya?
3: Kalau dengan mango sticky rice kayaknya harus berlipat-lipat ganda ya ini ya.
2: Ya berapa?
3: Ukuran gitu-gitu ya.
2: Boleh, boleh. Tapi kalau bisa juga.
3: Kalau 2000 juga kayaknya nyerah deh. Pegawai saya ntar tangannya bisanya tengewer-ngewer.
2: Loh, ini saya dapat referensi katanya Mbak Maya bisa ambil partai besar. Kok belum apa-apa, belum udah menyerah duluan?
3: Bukan menyerah ya, besar sih, tapi juga enggak 2000. Terus enggak juga pakai nasi goreng mango sticky rice.
2: Nah, ini namanya tidak bisa memuaskan keinginan pelanggan dong.
3: Karena tidak sesuai dengan apa yang kami jual.
2: Berarti Mbak Maya tidak bisa menerima tantangan. Kalau kita kan harus adapt.
3: Saya cuma terima duit, nggak terima tantangan.
2: Nah itu dia, terima duit ketika sudah menerima orderan dari kita. Masa begitu doang lembek? Masa begitu doang lembek? Nih saya kasih tahu ya.
3: Iya.
2: Mbak Maya Sari Bakti kan?
3: Sari Bakti yang punya bus.
2: Ini Maya Sari siapa?
3: Maya Sari Madu.
2: Nas Golin. Yang itu, nasi-nasi goreng pakai topping pemain bola.
3: Nah, bukan ya, ini udah dikerjain.
2: Saya salah orang nih.
3: Kerjain, Mbak.
2: Saya salah sambung nih. Dan Mbak Maya masuk
3: sambung.
2: Salah sambung di Gen FM.
3: Siapa yang kerjain gue? Si lo ya. Makasih ya. Saya Gen FM ya.
4: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lagu-lagu ya.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Ketemu lagi Sobat Gen sama Karim Sujat Miko. Sudah di weekend, jadi saya akan menemani perjalanan ke kantor yang happy ini. Kecuali Sabtu tetap melbu ya. Buat yang sudah menghadapi weekend sampai minggu besok, boleh merayakannya dengan request. Kita boleh ngobrol-ngobrol juga. Langsung aja save nomornya dulu, 0811-352-1031. Barengan saya Karim Sujat Miko di Kicau Pagi sampai jam 10 nanti.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.